Sebenarnya kau pingin kau zaman tadi Patricia Subal, ay tanda luoh do ginawa. Mereka kau bintang timbul bayar jam kawahu 4 minit nadi. Do kau suka bintang pung detro. Ikan pada jam kawahu tahu 4 minit. Do kau suka mengambil kata main mo. Iti no. Abal tadi bo oh do tapi nengah bi om pokok hidup pun di zone kita harus harus musut ida babasan harus harus hahai tiko harus harus kau tahun diti tapi babasan kau mata nengah bi ipin apa buzzer pasan masa id Facebook do ngau suap diti mega di Victoria ang e Puinarius Lucas Anthony T Melkor e Julia Alex Evelyn Sylvian e Nivel Mimi Christopher Jeto Dis Chris Mary Chow, Evelyn Rachel, Dorothy Fredolin, Jeffrey Julie, Charles Loginon, Sabine, Victor News. Enggak tengah di. Lugai-lugai Joseph Chin, Anita Thomas, Amkibaw. Tahu pada mau enam kan po. Ya aku dia siwetan dan mengait. Mengko po. Apa bahasa ini kumata pindahin ngapi. Pindah pembuzur pason. Magi pason-pason masai Facebook. Lagi masai WhatsApp. Amar lagi pan kumata mahut ngapi masai TikTok. Gumuk kosa. Ait kungan nga vokon mega di Linda, Ireno, Rez, agumu kozo MM Su, awan nagiwan kuma di Shirley, Zandi Dolores, dayho nga vino kinubangan i so kudo vokon ito mo yung mana po do mana kadung diti pangan kadazan. Daling ko pangan kanam kita mo hozo di Maruf Abbas, ay tando ko ginawan tahidang, sutonon hozo di Helen Kulungan, Sinduaku, Onggo monai pason ku di kadipit li dadun om nagi hozo di Louisiana linukim house doi binaun.

Pepesan tabi Malaysia Madani abal tadi bawa dong usul abdeti pina saga do dun Sabah ar yuyu lalu kita ni abis Sabah penswastaan ko simbanon 2026 kapas basa kumatahu pina saga o ar yuyu dino i pina banta di menteri kegenaan pembangunan ko pengindepuanan 4 sakazan Datu Iwan Benedik di kumaduvo memuntu dun Sabah Datu Alhambratun Johar kapas onom adun minogi bobos. Kita depan Aryu Dino ada pepadahin enek menteko kotulan lolo kita ngabis Sabah 1900 bang perem iso montok pepiunung tanggungan kokomoy ahal ngabi lolo kita om kopaguhudan mahik portfolio kementerian pogun kotimpun kotahu vuhan ko perem duvo ngaibu duvong perem himo namo tina pinasaga o Aryu mohoingon uvang mohoingon tuhun memasok om mohoingan kampung duvo ngai burung perem onom kapas basa kumatahu om pinibahasan perem duvo adun nebos i menteri kepelintahan kini sunan om pemohaminan datu dokter Muhammad Arif menak ar yu yudino dahugu kondangan i oizang babaino om penguhud montok papapakas institut nakumai nebos i datu Arifin mentad kotulan i oizang anu muguhud o kapapanai kalajak Eid patung kapogun supaya ko ada di ko simbanon ko tinanan tuhun memasok ima masuk penaon do kepelintahan pogun. Namo tinep panaon do kepelintahan pogun hang timpu teduk om tanau timpu tahaid montok meneguwang kababahan talunalun idrana om kundasang. Nebosik menduva vazon menteli sidupan lagi menteli kalajak tagazo om kaumatan datu seri panglima dr. Joakim Gunsalam hang dino kampai no potong dalahan subai miampai menodo lahan memeting om tumakad. Namot diho na uangan do kementelian pemutanaman penginsadaan pagganan takanon mafi o sakadai kaumatan menginsada kuma menginginsada. Sipitang om sinumin mazaba besan kepeng kafasan konunuan mengingin sada. Nubuat si menteri dino datu Jamawi Jafar sakada dino kiturban pengkafas vinasi o mengingkuang hogo kalaja mengingin sada. Sakada ngawi penetunda nopo dino kampaino injin but padau fib reglas pukot pengi poizazanan ais kakamot mengingho sada om kaumatan kaumuhigan. Namot tumiambus o kapalintahan pagun sabab papapakas katambuhusan ki impon community om argro katambuhusan id kaningaw tenam om nabawan. Nabas imantili katambuhusan ko basanan kinaizanan pasahi datu Jafri Arifin. Pagkisaman ni Dokiturvan manna kusifatan pakalajan om papayangkawas ko nunuan mogi gizon. Hangap din panahon kampay no mamapasi ko matan pingsinghan katundan ginumu miampay kabuon package katambuhusan. Namot palakuan o package kababago katambuzan ki impon community om agro katambuzan it sagit sabah mazapipio impon habus pagun. Tinodo package na kumoy kahapas sabah bazan katambuzan pintutunan papampay kiningaw om tenem. Pinapanaw o babazan na kumoy miyampay sakaday katinanan katambuzan sabah miyampay kaisaan katambuzan sina Malaysia. Kitudupan ino do magazat hobi o gumu tutumambuhuy kuma it sagit om pengkafas opasyan ekonomi kuma community po sayhi. Tapi naik kong kaping kakaniti abal to ribo do ngusuf abditi inuhu di Imran Azmi Rosli do mantad bo gizan kapabalan ahal do babay no pinadahin kumarit bo sekadasan di Steven J. Buinu Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati kopi pesian.

0: Apal tolibo tarau baino.
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
2: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Oi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Menakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: 有尽头。
1: 你的难过我来分担，你的快乐我来分享。沙巴 VFM， 你的凉拌
0: 有声茶馆，
2: 有声茶馆。

推进，我怀疑有的时候最需要

be this. We've got it all here on Sabah VFM. Experience variety.

Etsy. Did you miss the 80s? The 90s?

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale siaran sama ala bana.
4: Minggu ko tu.
7: Nah. Nah.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan, asal jokiti kurung-kurung.
6: Ling tutupan sama.
8: Bingo ko.
10: Rabana.
8: Delah dendo.
4: Dinakan. Bana.

Kakak bersama Makalai siaran sama Alabana telu sepuk 6 minit kemuap. Oh, Ian tu bagal bana tu. Jadi Ian pun terima kasih tak menginakan kakak lagi bersama-sama kok kami tak kemuap tu. Diam siaran sama Alabana minggu-minggu je kam, jaga diri, jaga kesihatan, jaga bi keselamatan bi. Minggu-minggu jo kang, ni den tak konti, din tak office Ardi. Dong me tu. Okey, dokok biasa kita akan bersama Makale siaran sama Alabana pukul 3 ngambil pukul 6 kemuap segmen pabaran kok dayagan ngarip-ngarip kok pen menit-menit lagu. Jadi tabang dina kan yang sedang dempelanan, terima kasih tak Ricci, tak Constant, tak Ardi, tak DJ Doni bersama-sama kok kita pun tak kemuap tu. Kok pun dong tergegak kena sekejap boleh kita akan bersama kok ngetes-ngetes line bersama kok DJ lekat Asyik FM. Jadi dong kam tergegak kam kang kami link Melayu kok. Barak gay barak bikang siaran sama tu tertukar ni ya. Betiru kami bentes line kena maung hizi akan bersama kok DJ DJ Hardy maung bersama kok Asyik FM. Jadi kajap leka kami akan tes line. Jadi minggu-minggu aja kami terus bersama-sama mekali siaran sama. Bedak dok kita ingkot lagu-lagu boy sedion kami itu untuk dia ganti bersama diam siaran sama Alabana.

0: now. Dong kem kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM. Klik Benek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dokom Yoso Sabah BFM. Siaran sama Limpon dekat pukul telu. Ngabut enam kemam.
1: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ngeruah Plan Strategik Jangka Betah anung gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ngko tema Mensekot Selang Malap Mutu Ko Ngeloot Kejayaan Bersama. Tu terpusat nu malap penguasaan dui bahasa untuk malap penggunaan ling Melayu ko ling Inggris tak peringkat sekol terpusat nu pemelaanan nilai ko kurikulum secara berperingkat.

Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan Lau Kebangsuan, sama-sama kita mengelum semangat patriotik, sayang negara untuk terus kekal harmoni diom di kaup payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.

kreatifi kau bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk bekal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah anu bok-bok berturak reka cipta oleh Idris Icin dengan pelukis pelan penakai lekat Lumpur Dembangi bulan Ogos 1963 ngabut 1962. Bendera Sabah anu kedua berpenakai lekat Dembangi bulan Januari 1962 ngabut 1962. Kopan bendera Sabah anu paling bau ngeruak inspirasi bendera Sabah anu bok-bok kopan penakai nimpon tak 16 September 1962.

0: Ay, Ming, alap lurus ng krita na to. Parking di ka palapalap. Susa kang di mo pasok parking lane na to tao.
1: Hey, kau tu. Dekit je pente tu. Bah, ayun eh. Angkat ku dah bambangan tu tau.
2: Huh?
0: Eh, kau tu ah. Sampit te eh. Susah kang jom muka beluang kereta ni. Ha, pian namun teruak kereta no kang. Manas lagi kau. Eh, apa namun tikito no? Amun niya? Ne, oso-oso jo kereta no terat. Lugas baga saat ni.
1: Hei, kau tu ah. Pandai nanti gai muka beluang kereta eh. Aku tu alap lagi lek kutu kulut. Tapi ndain kereta bundak itu. Nah, lagi teruk lek ni parking. Sudahlah mangan parking. Timpang lagi lek ni parking tu.
0: Bah, kau je tak pikir. Aku tu marah jo. Kangruun kereta posok parking ngimpet kereta no eh. Baru kau nadar. Dia tosok no kereta no eh.
1: Eh, bana pala.
0: Bah, pelurus dan no kereta no eh. Sekajap je tak eh.
3: Bingo kam. Dong lupa mekale siaran sama ala pana. Pukul telu ngabut enam kemua. Terima kasih. Terima kasih.
4: Ya, ini kan kakak bersama mengkali siaran sama ala bana dok beberan ku sini. Kita akan bersama ko Asyik FM untuk ngetek-ngetek yeah. Lain dok. Hello.
5: Selamat malam. Selamat malam. Selamat petang.
4: Selamat petang juga. Siapa di sana?
5: Saya Hardi. Siapa di sana? Namanya siapa?
4: Saya Azmi.
5: Azmi, jelas kedengaran ya suara saya di Kuala Lumpur ni ya.
4: Sangat jelas hingga menembusi segala
5: corong-corong
4: radio.
5: siapa tadi?
4: Azmi.
5: Azmi, Azmi baru bertugas ke? Baru bermula bertugas ke petang ni?
4: Baru bermula bertugas pukul 3 ni sampai pukul 6 di sana.
5: Saya baru saya sekejap lagi saya nak balik sudah.
4: Wow, bagusnya lah bah. Bolehkah kita tukar?
5: Alah. Boleh saja tukar. Nanti tahun yang akan datang lah. Akan datang kita tukar.
4: Amin,
5: kita swap bola.
4: Boleh,
5: saya tidak pernah pergi ke Sabah.
4: Alalalala. Ya kah pula?
5: Aduh.
4: Ba. Next,
5: walaupun
4: next.
5: Walaupun saya ada pertalian saudara di Sabah.
4: Uyo. Di daerah mana?
5: Di daerah Keningau, di Sok Keningau.
4: Dusun.
5: Abang ipar saya murut, kaum murut.
4: Wow, murut. Bah, datang-datang lah ikut orang jalan-jalan, bah.
5: Itulah, dia orang masalahnya dia orang di Semenanjung, bah.
4: Oh, dia orang pun di Semenanjung kah?
5: Di Semenanjung sekarang.
4: Aduh.
5: Itulah, belum berkesempatan. Mungkin tunggu pesta kamatan mungkin.
4: Kalau depan. Kamatan tahun depan lagi tu.
5: Tahun depan lah. Okey, perkongsian kita esok jangan lupa bersama dengan Sabah VFM dan juga Asyik FM. Perkongsiannya esok DJ Rizy. Betul ke saya sebut nama dia? Rizy ke Rizy?
4: Hizy.
5: Hizy, Aizy. Oh, mata tak nampak. Mata tak nampak.
4: Di sana?
5: Aizy. Aizy. Esok bersama Laili.
4: Laili.
5: Perkongsian perkongsian budaya lah kan antara Sabah dan juga Asyik FM. Kita biasanya masyarakat orang asli lah. Di sini pelbagai suku. Di sana pun ialah Sabah
4: betul.
5: Pun kaya dengan budaya.
4: Betul.
5: Suku bangsa
4: betul.
5: Pribumi Sabah pun banyak suku-sukunya kan.
4: Betul.
5: Jadi perkongsian silang budaya ni, kita berkongsi sesuatu yang mungkin kita tak tahu. Kita nak kongsi, kita bagi tahu kepada rakan-rakan kita di Sabah. Di sini juga ya, pendengar-pendengar di Sabah macam mana semuanya, baik-baik? Cuaca di Sabah baik ke?
4: Buat masa ni alhamdulillah, alhamdulillah.
5: Mantap-mantap, itulah yang kita mahu. Jadi apapun, sekejap saja ni untuk kita wawarkan esok. Jangan lupa pada hari Sabtu esok 25 Julai 2026 bersama dengan Silang Budaya, Laili dan juga IZ esok ya.
4: Ya, betul.
5: Azmi, selamat bertugas Azmi ya.
4: Ya, terima kasih juga. Siapa tadi di sana?
5: Bertambahlah Azmi.
4: Hardi.
5: Bertambahlah Azmi. Ya, Hardi ya.
4: Terima kasih atas ucapan itu. Semoga anda akan ke sini.
5: Iyalah, itulah. Harap-harapnya kan kita dapat bertemu.
4: Amin.
5: Jumpa lagi IZ Sabah FM esok. Jangan lupa kita bersama kembali. Jumpa.
4: Nah, dinakan. Bagaimana sini kita bersama ke DJ Sinsi orang ni?

Hardy, DJ Hardy bersama-sama kau kita sini. Jadi yang ini pun terima kasih. Tapi mendinakan nong lupa maung, kita akan bersama kau DJ Laili, kau DJ Hizzy, untuk akan sama-sama mengkongsi dia silang budaya maung. Jadi dong lupa untuk nutan kami pukul 3 sampai pukul 6 kemuap maung, kerana nak kam akan bersama kau DJ Hizzy.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kok sentiosa bersikir nat orang Tuhan kok pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: 谢谢.
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko ala patai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu ala patai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit habangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.
3: Anak Diki anu kansang kenakan ko makanan anu mamis akan ketagihan de reso mamis kolemo pelemokan pu ko terua penyakit akan lebih aktif ko nyak de kawan atau de jogo oleh masalah keteratan ko buh infot dari reso akan terganggu nyak kolek namalan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk kemoyoan pu anu saka tak bangun peranak Diki.
4: Nonom adab diam diri bangan anak-anak. Endok ngejogo batas sebetak berkawan tak ala maya. Ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok nilarang le ugama. Ingat, makai media sosial untuk merak kalapan. Gekok mebuk isu perkauman ugama kok rojo.
5: Suruhanjaya Komunikasi ke Multimedia MCMC dengan hak nombol akaun media sosial pengan peranak endia umur 10 tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian pengan peranak anu nyumuran endia 10 tahun nyak muka akaun tak media sosial. Itupan dia mengelagan pengan peranak jadi mangsa pengakalan antawa skema kopan jenayah seksual.
6: Tak nombor pertahanan awam mokok bomba tu. Lawe, berunta guku. Aduh, kan ternampel tak tadi dinding tu. Bok ni sana ngonda.
7: Ih, indak pemianu tu yang macam mun kecemasan je kau tu.
8: Bana Mimi, andang run kecemasan no tak tu. Kau ngonda boe. Kan menaik no. Kan nelepon pertahanan awam mokok bomba tak tu. Sien sadar, tiba-tiba menaik buat gabak kang.
7: Alah kau tu yang, telepon je kau tak siam-siam-siam, sanang je tu
8: Buli ke Buat itu masalah gabak sep tu.
7: Iyang, nombor siam-siam-siam tu enggak kau untuk ngelepuran masalah kemalangan atau penjenayah jo. Tapi nombor siam-siam-siam tu otomatik ya senambung ngogot tak pihak-pihak paling sikot tak tungan ti telepon tu. Berhenti join masalah. Tarus saya sambung gai. Dokon tak polis, hospital, bomba, angkatan pertahanan awam ataupun maritim. Nah jadi amun kita telepon tak siam-siam-siam tu berhenti jo masalah liud. Otomatik no ya sambung gai ngogot tak APM, bomba, polis ataupun hospital anu paling sikot tak kawasan titu. Nyak betah lepas unegai teko, APM ka, bomba ka.
8: Tapi, amun nelepon tak APM tarus, lagi lingau.
7: Lebih kurang somo je tu yang, lagi pun susah te amun bersimpon nombor-nombor tu semimon. Je te ingat ti siam-siam-siam me sukup ne.
8: Bah, kau nelepon no siam-siam-siam me, marak baik gabak tamitu tu, bidak akan menaik no.
9: Okay, bos.

Ya, dan akan terima kasih kakak bersama Mekala Siaran Sama Ala Banan Takam Waktu 24 pengibuan Julai 2026 bersama Kok Low Jumaat. Kita bersama lagi di Siaran Sama Ala Banan Yen Abar Yen Abar Yen Abar Bangan Yen Akan Mimon Takam Waktu. Harapanku memohon sanang-sanang hati selalu, sihat selalu, kau pun murah rezeki selalu, kau pun terima kasih kena kakal bersama menek siaran sama Alap Bana. Tadi nak kan boleh mengkali kami tak siaran Astro, tak siaran Wow Pituk Kosong. Uno balik siaran sama tu tak Astro, jadi pemiabi type tekon bi nombor Wow Pituk Kosong. Ini nabar dinakan ti. kasau lah dinakan tiada nama tu. Yang awak dinakan-dinakan tidak tuaran. Sihatkah jomo tuaran? Tak jomo bolong. Yang abar jomo bolong. Dinakan-dinakan tidak kampung kota. Dinakan-dinakan tidak minggu lagi ya. Kindu. Yang abar jomo kindu. Dinakan-dinakan tidak pensurun. Sihatkah jomo pensurun? Jomo mengkabung. Jomo terayung. Jomo timbuk. Jomo jembulang. Yang abar. Dinakan-dinakan tita reganan, yen abar jomo reganan. Dinakan tita buansa, kampung bunga. Kampung yen cikok dikau kampung alah terkelipat koron kampung ya. Subhanallah. Simpangan, yen abar jomo simpangan. Dinakan-dinakan tita papar, kawang papar barat ni Diana Azmi. Oh, lawa orang Diana Azmi. Ben Oron kupan, tak Oron ni. Salam kemuap tak lekat penimbawan. Ini nabar Adi. Salam kemuapan. Ini nabar jomo gayang. Sihatkah dinakan-dinakan titak gayang? Tiada nama. Alhamdulillah abar alap itu DJ. Sinar ha? Dinakan ti sinar tak keguraan. Sihatkah?

Okey, minggu lagi lekat tak Kampung Kesapang bersomong Kok Kitty. Jomo Serusup bersomong Kok Kitty. Jomo Gayang bersomong Kok Kitty. Lagi jomo minggu lagi. Tap, tap, tap, tap, tap screen. Share lagi Kampung Giling Laut. Amun pasal Kampung Giling Laut, buat ni tentu aku ngogok Giling Laut. Mudah-mudahan un lagi rezeki lan-lan ngogok Giling Laut lah. Angka lekat Perimbauan. Yang ni jomo seradan, yang abar yang ni tak seradan. Lagi minggu lagi. Komen. Jomo melalin. Yen abar dinakan tak melalin. Yen abar jomo melalin sihatkah? Lagi mitu lekat tak Kampung Jembulang Bu Sa'diah. Lekat Jembulang Pan. Jomo kudat. Yen abar jomo kudat sihatkah? Salam dari Kuala Abai. Yen abar jomo Kuala Abai. Jomo Nongkolut. Torong Poring. Dan lagi Torong Poring tu minggu tu. Gentisan. Jadi amun sekira-kira bikam maku lagu, komen bijel lagu yang paku bime. Kok pensin orang penyanyi ini, insya Allah kita akan meling lagu-lagu tak kemau tu. Jomo Unggun. Unggun minggu. Unggun ambit minggu. Unggun tu dekat Pitas. Mak Tun luak lok nunuk. Yang abar Mak Tun. Assalamualaikum DJ Jomo Tambalang. Yang abar Jomo Tambalang. Unggun depan Indah Permai. Boy-boy kah aku ngogok Unggun nah? Macam niat boy-boy kok. InsyaAllah lah. Masa kita lan-lan tak unggun lagi lah. Okey. Abar-alap luar kudat. Yang abar jomo kudat. Kudat hadir. Kudat me tu. Ramai jomo kudat lah. Terima kasih tap-tap screen. Share-share lagi live tu. Yang niat lagi be follow. Follow. Tekan be follow jatah ya. Okey. Assalamualaikum. Jomo mengkabung DJ. Yang abar jomo mengkabung. Salam manisan bana DJ tu. Aku memang manis. Jadi amun kam ngendak aku, dong kam balik-balik ngendak, dong kam nontong aku kena boleh ngejangkit mami se kang kam kencing manis ah. Amun ngendak sekajap-sekajap jo, dia boleh nindak bana kang paling pindah mami sekong kam. Jadi rajin-rajin nginum buek putek, nginum buek bioso. Wow, gelas dembangi. Sabaria Ismail, yang abar kak. Sihat selalu kak. Aku Sabaria.

B, komen B, tajuk lagu ni, kok pensin orang penyanyi ni. Okay? Supaya sanang lek timi penyanyi ni, amun nak tertemu ti penyanyi ni, tertemu ti tajuk lagu eh. Amun kam niat nemu, amun kiti niat, amun kita niat nemu. Assalamualaikum DJ PJ Pija lekat kampung Tembilaung Rempayan Ulu Pendasan. Menteko salam tak keluarga aku me tak Sabah. Berani aku mitu Selangor lekat tak Chai. Chai yang si ya. Chai acai. Lagi lekat minggu lagi. Suratan Nasib Kampung Pirasan hadir DJ. Aku mitu UK. Wow. Tiopan dekat UK ngendak kiti tu. Yang abar metak UK ni uran kah dinakan? Mitu lagi maku lagu ngini kau berubah. Maku lagu sukut juduti. Tap-tap screen, share-share lagi. Follow-follow lagi yang niak boleh follow. Dong lupa lagu niak boleh senaja. Okey, dia buat lagu tu untuk bangan dinakan. Mana tahu un yang ngintam zaman-zaman peranak. Un kan ngintam masa-masa peranak. Yang kenangan peranak-peranak. Zulfikri! Oh, nantu sek kubana tu. Terutama ni minta kosalan tak pakku SJ selamanya. DJ maku lagu musim peranak. Oh, siksa nyarun ngerati dang ratna. Aku mitu Selangor DJ. Oh, kerja tio-tio tak bangun dinakan titu kok. Un yang kerja tio-tio, un yang sampai tak UK barat ni si. Ui. Okey lah, kita berlagu sama-sama kok lagu-lagu tu untuk dia ganti bersama. Maku lagu, nuju salam. Komen bijo. Okay, aku niat set nubana kau DJ niat. Kau jom ampun.

Kakak bersama mengkali siaran sama ala bana tak kemab tu minggu-minggu jokam. Terima kasih kakak bersama mengkali siaran sama ala bana. DJ niak suti kah? Sebenarnya niak akan suti. Suti memang akan suti. Tapi niak teko suti betiro. Lepas kerja tu baru mulai kundasang. Kena gidik di kukurung nomu kundasang. Jadi aku pun ingin nembet. Jadi boleh nak kiti suti-suti mungkin un yang malik kerja ko, un yang stres, un yang tu ingin ngendok-ngendok beriu ko, ingin sajuk-sajuk lan-lan lah minggu-minggu je lah lan-lan ko. Jadi amun luman-luman pala-pala di pelanan ko, amun mandi-mandi suang ngendak bangun peranak ke, dong pinen-pinen main di diri ni, dong pinen-pinen kekuri di diri ni, ni nak ndak ko. Kadang-kadang suang kon-kon bengkelali pun boleh limboh. Kan lagi suang langa ko. Jadi pala-pala selalu yang diam pelanan. Jadi sini tilau nak suti ka? Sebenarnya suti akan suti. Tapi oleh kerana betiru lupa ni aku kerja lagi. Songom tu lah aku mulai kundasang ko. Jadi sin-sin si un kau jom mami tu ngeluman kundasang. Boleh lah kita setemu memang. Ko mangan-mangan kubi sesomo. Mangan-mangan mangan iya na lapso, mangan sayap, mangan buntut. Ah, ngemang belo ko de diri ko. Jadi ini yang pan, jogo kesihatan, jogo keselamatan, minggu-minggu jokam. Kita berdayak lagi yang kok lagu tu. Oke, okay? Un ka ngogo kundasang. Un ka ngogo kundasang mau. Amun un cek bi aku. Aku melanjak buntut. Kamangan buntut ka? Amun yang mangan buntut rugilah.

Ya ya ya ya ya, dokon le nu mengkerat atai ku betiru. DJ Z minat bana ta lagu eh. Tapi betiru DJ Z mulai KB dau. Bana ni siapa aku mintu dendangan ku. Nek ini songom tu aku selek mulai kampung, maung yo selek mitu. Mungkin betul itu DJ Z sedang mangan-mangan buah duku kok. Pesenangin jenuh atai nume DJ Z. DJ Z betiru dia nak kentak kampung. Sini aku ngintau pos ni guy. Yang tu. Ngendok-ngendok wani. Ngelong-ngelong wani. Ngendok-ngendok buah duku. Ni yang ini DJ Z. Ni yang ini. Habis tukang aku selek mulek kampung. Aku selek mengkeseri DJ Z tu. Un jomo kahwin ke minggu tu? Un kah? Ingin lan-lan lah. Wih, boleh kah ngogo jomo kahwin amun nak dijemput? Nak boleh tak kok? Jadi dong lah kita ngogo amun kita nak dijemput. Amun kita dijemput baru boleh ni ngogo kok. Kan mono-mono jenok kita tu pun tergegak kan. Ingin buat azmi tu mitu. Kau ingin buat azmi tu mitu. Boleh muan jemputan ke aku tu? Rupa ni nyawun. Tapi yang ni pun, yalah. Doa-doa je kita. Semoga sien-sien yang kahwin minggu tu dipermudahkan momen urusan, guys. Momen palap-palap. Amun nipak-nipak sipak manggis. Dong sampai kasut bi lemanting. Okay? Aku tu niat boleh cerita-cerita pasal jomo kahwin tu. Kajap lagi kompom un jomo ngomen. Kau DJ beren kahwin. Nah, mulan aku panik mege. Pandai teko. No dugal aku amun tini lawan beren kahwin tu. Jadi ian ian pun ialah doa yang kita. Doa jo kita yang alap-alap. Sien-sien yang kahwin minggu tu. Minggu tu. Semoga berbahagia selalu. Hentikan guru.

Ya, dinakan kakak bersama mengkali siaran sama Alap Bana Bidadari Diam Upi. Tajuk lagu we sini. Mau kita tak pukul 4.20 minit ke muap. Kakak kita diam segmen lagu Dau-Dau. Ni adalah Dau Bana. Maksudku, Dau-Dau dekit lah. Okay? Dau-Dau dekit lah. Macam Musim Peranak, Sian Pen Aku, Bidadari Diam Upi. Jadi, amun tu ingat-ingat bi lagu Dau-Dau zaman-zaman eh. Cuba komen video tak live tu atau dedek bitak nombor kami. Kusung dikau siam 4 siam 0 pitu wow. Pitu wow, kita galau-galau je tak kemop tu, tak torong-torong siaran tu kok. Jadi komen bi lagu-lagu yen paku bi, insyaallah kang kiti meling lagu-lagu amun tetemu ti. Sekiro ni lagu-lagu ni tetemu ti ni ada peling ti. Kok, jadi bang dinakan yang sedang mengkale, kau pengendak kami tak live TikTok tu. Terima kasih kakak bersama-sama. Dong lupa tap-tap screen, share-share be live tu. Kau pun dong lupa follow. Amun niat boy follow lagi. Okay, lagu setarus ni tu. Lagu setarus ni tu. Agak-agak bi lagu yan. Agak-agak bi lagu yan akan pelingku tu. Mesti kamu niat ngerati tajuk ni kok. Sebenarnya aku pun niat ngerati lagu yan akan pelingku. Kajak pikir-pikir dok. Amun ngendak tak list-list sesi. Cuba kita meling lagu nantu. Mana tahu kok, mana tahu lagu tu ngam tak atai bi. Okay, sedia no kam, sedia no kam. Sedia je lah, dong no sedia no kam, sedia no kam. Isak, dua, telur. Jadi, ready kam? Okay, lagu tu untuk kam dinakan.

Gagal bersomo mekale kami siaran sama. Terima kasih Gagal Bersomo untuk kami tak kemam tu yang sedang bersomo mekale. Terima kasih kena nutan kami diam siaran sama ala bana tak kemam tu. Gagal lagi kita bersomo diam siaran sama ala bana. Minggu-minggu je kam, pala-pala di peranan selalu. Semoga selamat teko tak tungan nyogo. Kok kita segmen lagu-lagu daw-daw tak kemap tu supaya kita ingat-ingat balik kenangan-kenangan kita zaman-zaman daw-daw. Jadi share-share bila lagi live tu, tap-tap bis lagi screen ni. Kok penyang niat lagi be follow, follow-follow bidok siaran sama tak kemap tu. Okey, seterus ni untuk lagu seterus ni tu. Nah, agak-agak bila lagu Ian. Ha, cuba teka-teka bi, cuba agak-agak bi, agak-agak bi lagu Ian akan peling DJ Azmi lepas tua. Lagu Ian tajuk lagu peling DJ Azmi lepas tua. Ha, mesti sendangan pun yang ngerti kok. Ian abar Yunas, sihat selalu dinakan Yunas. Kau pun Mimon dinakan yang sedang bersama-sama mengkali siaran sama. Cuba teka bi tajuk lagu nan tu, amun kan benar-benar sampin lah.

Terima kasih. Kakal bersama Mekala Siaran Sama Alap Bana. Rindu menenaun 45 minit kemuap. Kakal bersama-sama Mekala Siaran Sama dan kemuap tu. Terima kasih Tak Mimo Dinakan yang sedang ngendak kita tak live TikTok. Kau pun Mekala Kiti tak siaran Astro. Wow, P2 kosong. Dinakan-dinakan kita live tu. Unmi tu Norzi, Matrek, Ia, Jen, Ayin, Kopi Susu. Bersama kau Kiti, Abdul Kayum, Sewaidi, Wan, Mama Merah, Muhammad Azri, Ziko, Nong, Sakura, Idong Anja, Ana, Maslina, Masni, Rara, Pemburu, Sanko, Senko, Yen Abar Senko, Fifi, Adrian, Ayo Sungko, Rosna Yusuf, Rudy, selamat petang orang Perak. Ya, Yen Abar. Yen Abar Pak Kuyam Sibil, sihat selalu. Farizal, Fisha, Irna, Syarul Nizam, sini lagi Norma, Hiran, ramailah sedang bersama kali gitu itu. Terima kasih kakak ngendak kami tak live. Jangan lupa share-share bi live tu. Tap-tap bi screen eh. Kopan, komen-komen bi. Ngol lagu yang sempat pelingti tak kemuap tu. Yang sedang diam pelanan, palap-palap diam pelanan. Yang sedang bekerja, palap-palap kerja. Amun mulek kang. Dong laju-laju melan kereta. Dong laju-laju melan mutu. Okey, makai tali pinggang keselamatan. Amun menik kereta. Kopan makai tupi kelidar. Amun menik mutu. Kok, peranak-peranak berdiru. Niat pandai menikmut, niat pandai makai tali pinggang amun melan kereta. Kok debagi tu niat pandai makai topik kelidar amun menikmut tu. Jadi jogo keselamatan, jogo kesihatan. Okey, kakak lagi ti bersama diam lagu-lagu dau-dau tak kemap tu. Kok pen lagu Starus ni tu tujuku tak bangan dinakan. Nan tu lagu ni macam lolom dekit. Amun penekalai bana lah, amun penekalai bana macam lolom dekit pedi lagu tu. Amun kamu nak pesoyo cuba pekalai bi lagu tu. Tuju ku tak bongan dinakan yang mekalai. Kau pun yang sedang ngendak kita live tu un dinakan tim itu yang tu Beckham. Lawak seporon itu Beckham. Nan tu Acong. Acong tu sian Acong tu. Acong Man. Maku lagu Dunia Temban Kenangan. Okey, lagi. Okeylah, pekalai bi jolah lagu tu untuk kam. Sebab pekalai bi lagu tu. Masam Soro Jamal. Jamal sian lagi.

Ya, barat lagu Jomo Ben Harta Memiano Kau Di Delagantiku. Ha, Jomo pengen harta, pengen rumah batu. Ha, jadi amun kam ingin bana dong lah ingin tak harta ni, tapi sian diri ni. Ko. Ha. Amun memiase tu dong ndak ti meluar ni, tapi ndak ti iman ni. Ko. Kadang-kadang kita itu ngendak harta, oh kita ni kita ti yo ben kereta, oh ingin no kita mio. Kita ti jing rumah ni darak, ingin no kita mio. Kita ni rumah ni empat tingkat, ingin no kita mio. Kita ti yo ben tanah bagal, oh yo ingin no kita mio. Sedangkan yang ikut harta ni tentu kebahagiaan ni dari jomo yang ala kadar ejo. Ko, jadi dong menek bana. Okay, dong menek bana. Kerana amun kita menek bana, susah leh ti menek.

Okey. Rukun Bios, pukul 5. Kita akan bersama mengkali abar-abar yang melat antara berita. Selepas ini, kita akan beli lagu-lagu di bagi buat pindah aku. Jadi, terima kasih tak kesabaran, B. Susun lagu-lagu top DJ endok kita mengkali sambil minum kopi. Ya, momon lagu-lagu sama lagu top-top, momon. Kok, cuma mau tahu, kam jatuh dinakan yang sabar kan niat ngagat lagu, B. Okay, namun kamu niat sabar, aku pe kam pito. Okay, lagu tu untuk kam, selamat mengkali.

tajuk khabar ke Muabtu. Persidangan Dun Sabah melulus selurang undang-undang. Pemeyuan pelabuhan Sepanggar ni jangka lupus Oktober 2027. Assalamualaikum, kok salam Malaysia Madani. Abar-abar sepenuh ni. Selurang undang-undang RUU ni lulus diam persidangan Dun Sabah di Laut Ia Mebia RUU Pewarisan Jemaah Islam 2026, RUU Mahkamah Anak Lah 2026, ko RUU Lembaga Pelabuhan Pelabuhan Sabah Pindaan 2026, RUU Pewarisan Jemaah Islam 2026, ko RUU Mahkamah Anak Lah 2026 menentang Lek Menteri Kerajaan Tempatan Kok Perumahan ngarangkap Exko Ugama Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Engkau RUU Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pindaan 2026 menentang Lek Menteri Perindustrian Keusahawanan Kok Pengangkutan Datuk Ewan Benedik. Datuk Dr. Muhammad Arifin Maraan Merun RUU Perwarisan Jemaah Islam Mara tujuan ni metungan pengurusan Kok Magi Harta Pesoko Jemaah Islam Kolek Penerun secara teratur adil Kok Selan Engkau Prinsip Hukum Syarak. Engkau RUU Mahkamah Anak Lad 2026 tujuan ni mentagap institusi Mahkamah Anak Lad narusan nusun balik pentadbiran kok kehakiman anu lebih alap. Sementara Datuk Iwan Mara RUU Lembaga Pelabuhan Pelabuhan Sabah Pindaan 2026 tujuan ni minda enakmen Lembaga Pelabuhan Pelabuhan Sabah Sepusiam Wampu Dikau yo untuk ngurus tanggungjawab sekai pelabuhan engkau nusun balik portfolio Kementerian Laut anu berdarah sekuasa tak telu Disember 2025 yo ni mekituan tanggungjawab sekai pelabuhan pindaan pinindah nang Kementerian Kerja Raya ko Utiliti Sabah tak Kementerian Pembangunan Perindustrian Keusahawanan ko Pengangkutan Sabah. Pindahnya nut mensedio peruntukan peralihan untuk matongan pentadbiran engkau ngejamin kesahan tindakan keputusan ko kelulusan anu binuat lek Menteri Dedau. Sementara semasa nggulung perbahasan RUU Lembaga Pelabuhan Pelabuhan Sabah Pindaan 2026, Datuk Iwan Marak projek pemoyoan pelabuhan kontena Teluk Sepanggar Betiru mentekuk kemajuan 62.75 pedatus engko Jun limpas. Projek ini jangka lupus dah Oktober 2027, boijo pemurunan ni berhenti sebab lek susah ni mengkulik bekalan ungus anu menuan syarat subjek. Dia masa semua Datuk Iwan Mara bertambah ni perkhidmatan pengledian selajur nang pelabuhan luar negara ngogo pelabuhan Sepanggar nebab kesesokan tak pelabuhan ni. Setutan bertambah ni aktiviti pelaburan ko ekspor nang Sabah periannya mekituan pertumbuhan ekonomi lat boijoh lebih iko syarikat tak kawasan perindustrian miko perlu meluaan untuk pasaran ekspor narusan pelabuhan Sepanggar.

Tindakan mengkebanan pengusaha pelancongan asing memakai orang Johor tempatan untuk melan perniagaan boleh mengkerat imej Sabah Engkau Muan Bai Boyjo Ekonomi Perurian Boyjo Tak Ekonomi Perurian Rakyat. Menteri Pelancongan Kebudayaan Kuala Alam Sekitar Sabah Datuk Jeffrey Arifin Mara Amalan Ali Baba Terkilo antara masalah bok-bok diam industri pelancongan tak sempurna. Engkau model operasi sebanyak penusian penerun lek warga asing. Datuk Jeffrey tenemuan lek bernama tak persidangan DUN Sabah. Perintah lat not niasa dakwaan penebara berbagian transaksi pakej pelancongan binuat sepenuh ni tak luar negara. Nebab hasil nang aktiviti niat posok tak sistem kesinan Malaysia kau niat muan ke alapan tak ekonomi Sabah. Tutan Runi Pusaran Beriun Tawa Vortex Tak Timur Filipina nebab ribut tropika ngambut Jumaat tu. Pengarah Met Malaysia Sabah Lucia Igong Mara bertiru perian akan kakal run tak peringkat pemerunan pusaran beriu angin. Nutan analisa model cuaca Ioni Jangka pelimpas tak utara Filipina sebelum pusik tak arah barat de laut ngogo tak selat China. Engkau keling awan beriun 62 km de jam ribut tropika boleh nebab timpuh uran londos menjaji lebih tak nang biasa. Universiti Malaysia Sabah UMS merun sejarah diam bidang veteriner Boyjo pembedahan bok-bok terhadap anak sapi cacat sedi buak ni sumbing pembedahan bok-bok dokon koe boy binuat le pasukan veteriner fakulti Perintah Lestari UMS senebab le cacat anak sapi terkilo sebagai joy seruat ngopok rumput kok pertemuan ni tak ndakan kok anak sapi sendiri. Dekan Fakulti Pertanian Lestari UMS Profesor Dr. Abdul Hamid Ahmad Mara tindakan merun pembedahan kenendo untuk kegunaan kekanan ni engkok kualiti lum haiwan ni. Kese penjaji rujukan tak pelajar penyelidik kok pengamal veteriner tak masa bunda. Sebentar ulang tahun ke pitumpuk Dewan Bahasa Kau Pustaka DBP Peringkat Lat, DBP Cawangan Sabah merun syarahan cendiakawan Kau Wacana Restu Jiwa Pahlawan Diam Usaha Melanga Mertabat Bahasa Melayu. Pengarah ni Jenita Nordin Mara, program penerun ngabut Sabtu tu dedangai tungan syarahan mo tema menyantuni jasa menyuburkan jiwa bangsa mengkurung bangan cendiakawan pendidik pelajar kau dedangai pihak. Untuk ngereguan tabangan tokoh bahasa kau mendaras peningkuan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dinakan sebagai penombol petukaku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Persidangan DUN Sabah melulus telu rang undang-undang. Pemayuan pelabuhan sepanggar ni jangka lupus Oktober 2027. Begini abar-abar di melat kemuap tu, abar sini boleh senunting lek Suhaira Sumain lek seksyen berita ehwal semasa engkau terjemahan lek Nora Mahali. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak Sabah VFM siaran sama ala Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, pitu kam bekalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.

Ya bang, dinakan-dinakan ku semimun. 5:15 minit kamu akan bersama mengkali siaran sama Alabana. Terima kasih kakak bersama-sama kok kami tak kemab tu diam siaran sama Alabana. Terima kasih yang sedang mengkali kami tak Isro tak siaran Wow Pituk Kosong. Kok pun tak My TV tak siaran Pituk Kosong Wow. Kok pun yang sedang ngendak kita live tak TikTok Sabah VFM. Jangan lupa tap-tap di screen. Share-share bila lagi live tu supaya ramai lagi boleh bersama-sama kok kita tak kemab tu mengkali lagu-lagu. Okey. Segmen menit-menit lagu tutup no. Jadi dangan-dangan buat lagu Aino studio aku untuk dia ganti bersama. Terima kasih yang sedang ngendak kita live. Jangan lupa share-share, tap-tap screen. Kau pun follow. Amun niat lagi boleh follow. Amun boleh nak follow. Terima kasih. Harapanku tabang ini nakan yang sedang diam pelanan. Palap-palap diam pelanan selalu. Dia musim-musim panas. Kadang panas, kadang uran. Kadang panas, kadang uran tu jogo kesihatan dinakan. Amun terlebih panas, jangan lupa untuk sentioso ataupun rajin-rajin nginum buek. Sekurang-kurang ni wow gelas dembangi dinakan. Gelas oyo, okay? Gelas dikit, gelas oyo. Namun sawan-sawan macam doyo-doyo butul mineral bagel le, no lebih alap. Mungkin un bangan dinakan yang sedang bersama mekale tu sedang diam pelanan mulek lekat kerja, palap-palap diam pelanan dinakan. Semoga selamat teko. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Harapan ti semoga murah rezeki selalu. Kok pan tak bangan dinakan yang mungkin sedang ngodap jam. Kok mesti un sedang ngodap-ngodap jam tak kemap tu. Jadi sabar sambil-sambil kita mekale lagu-lagu yang bepen aku lek bangan dinakan ti tu. Bolehlah bangan dinakan mekale sambil-sambil diam pelanan kok. Amun terus rasa ngantuk, berhenti sekejap ataupun pesinggah tak enggo-enggo tungan beli minuman ka, makanan lesam-lesam ka, gulak-gulak nganga ka supaya alak lengantu. Alak ngantuk siapa? Terima kasih pun yang sedang bersama-sama. Anda tidak orang-orang bangan dinakan ti yang sedang bersama kita tak live tu. Ateng Un, Danisu, Ibu Syahara, Sahara. Dinakan ti Fika, Fariza, Tina Nora, Samsa, Tamin, Jinim. Dinakan ti Wan, Gemoy, Nur Bunga pun bersama kau kita. Sian lagi mitu tu. Pading, Atong Kebi, Kahar, Sitam, Jaini, Kitijo. Kitijo lah orang ni kok. Kitijo. Sini lagi Misa, Lan Official. Lan Official Cimar. Kau pun ramai lagi lah sedang bersama. Okay, niat kau mulai KB minggu tu mi. Songom tu aku mulai. Okay, untuk hiburan ti tabangan dinakan yang sedang bersama, daya ganti untuk lagu-lagu tak segmen menek-menek lagu. Mat petang DJ, selamat petang. Cabi, malam ini abang kami balik. Okay, bye.

0: Assalamualaikum Dina Khan, ya nabar.
1: Untuk kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul telur kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.
4: Dehidrasi, rarian buek diom badan anu kosok kurang membanding buek diom badan keluar. Badan dinakan akan teruah dehidrat amun tok kelong bana, kurang mange, pange pekat, nyala peso badan, reso pane. Dehidrasi kulit nebab masalah strok haba, terat buah pinggang, sawan, ikonya sadar. Dehidrasi,

0: pa na kereta tu tau. Engkau lagi jomo, engkau lagi jam. Lambat nak aku tu. Kereta tu pun suka atai ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadar.
1: Nelarang makan lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen nendak, kau boleh senaman oleh pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lan kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.

Dedakan sadar dan tersadar hati kita tak tolong-tolong siaran no. Bertiru pukul 5.46 minit kemuap. On lagi 10.4 minit kita bersama-sama tak kemuap tu. Yang ini pun terima kasih. Biar bersama kau aku dari pukul 3. Kamu cikgu-cikgu pukul 6 tak kemuap tu. Harapanku momon diam perian alap-alap jo. Kau pun selamat hari jadi. Sebelum aku habis selamat hari jadi. Tadi nak kanti pringki. Barat ni hari jadi ni bertiru. Jadi semoga sihat selalu, sanang atas selalu. Kau pun bahagia berselalu. Diam lum. Kau pun terima kasih tak mimo dinakan yang sudah bersama-sama mengkale dari sini. Kau pun ngendak live TikTok di dari sini. Terima kasih yang boleh share-share, tap-tap screen. Kau pun follow. Yang pun sekiranya ni unsalak kau silap dekat maku, maku maaf dinakan. Kita beragam-beragam jo yang alap ini dok. Yang ni alap tiniman tio-tio. Betutur alap-alap tak jomo. Pikir alap-alap pasal jomo. Kau pun selalu muat perkara alap tak jomo. Baru noi pan yang alap-alap pengogong kita. Okay, jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan selalu. Assalamualaikum. Setemu tak Padang Pekan KB Songom tu.

0: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama. Dinagan hinawiti makale habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Abdul Kahar Haji Omar. Habalahat Sabah BFM siaran Bajau Hiling Sama. Palkala mustahak habalahat kohab iti. Sistem perundangan ni pahogpot patok hak rakyat maka adat. Operasi bersepadu pangatas sambungan haram bohe. Habal minta dana. Dua rang undang-undang RUU baina lulus mah Dewan Sabah. Ako maka pahogpot sistem perundangan Sabah rusam pangilangila hak masyarakat ia ingga mariam undang-undang maka adat nuital jamin. Iaitu RUU perwarisan harta orang Islam 2020 kanom maka RUU Mahkamah Anak Negeri 2020 kanom. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Pangahaka RUU Pasal Mahkamah Anak Negeri 2020 kanom selaku lingka tagnak sejarah Maria Musaha Amakansang Makah Amengket Mahal Tawad Institusi Inaani. Sementara Ma RUU Perwarisan Harta Orang Islam 2020 kanom yana boho itima Malaysia mua tujuan ngahatul maka amasalaras rusab perwarisan. Ako maka kila hak waris palagina ba'anan anak kilu maka ingga sigam amarulu patui tapahilala. Peruntukan pasal kasaan rusab ni mawujud ako maka kilak minta jari ni putar pabalik hak maka alta ingga taga hak ana lima alta pusaka. Sementara hee kelulusan rang undang-undang RUU Mahkamah Anak Negeri 2020 kanom maka RUU Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri maka Ketua Kampung 2020 kanom ni sifat selaku lingka mustahak mariam amahogpot sistem perundangan adat masaba. Ketua Penerangan APKU Malaysia Dr. Peter JN 19 mengahaka pamabahauan inaani anadiahan asas pentadbiran yang labi moden tahatul maka taga integriti. Yania mariumna panusunan pawalik katubtoban mahkamah pengiktirapan paguam anak negeri pamalanjalan prosidung hingga min asas teknologi rusab garis penuntulan atalak pasal hinang ketua kampung maka ketua anak negeri. Ma RUU Ketua Daerah Ketua Anak Negeri maka Ketua Kampung 2020 kanom isap beliau mengahaka RUU inaani anadihan asas labi atalak pasal pelantikan hinang timpuh perkhidmatan hantap pagkajari maka penempatan pelantikan pemimpin masyarakat. Datuk Peter Rusab Amatagara ma pemalanjalan program pensijilan kompetensi maka pengiktirapan pembalik institusi latihan Mahkamah Negeri pengilangila pemalanjalan undang-undang bahau inaani lanjal langgananna. PDRM Sabah song amakansang operasi panagda kahinangan magsambung bohek cara haram maka angalarak paglumaan kubu-kubu makawasan alam mesra ngabut ni telipu. Pesuruh Jaya Polis Sabah Datuk Jauti Diko Nanghaka operasi bersepadu magbeak maka Jabatan Air Sabah patu nihinang pamantauan alau-alau ako maka patongan misa aina nihinang pabalik penambungan bohe inaani. Datuk Jauti yang ngaka butihe masidang media by PN Perhimpunan Bulanan Pesuruh Jaya Polis Sabah Mahkota Kinabalu. Beliau mengahaka ongkon iti 40 AA baini Sagau baini sarahan 7 Jabatan Air Sabah untuk tindakan undang-undang. Operasi pasod rusak pemeriksaan lumak sewa makawasan peglumaan kubu-kubu. Rahu Minhe'e Datuk Jauti bayangahaka polis kontingen Sabah maka sulat heka penyelesaian kes 83.52 pahatus palabi min jangkaan 65 pahatus matimpu min bulan dakayu angabut ni bulan onom tahun iti. Pasodna 8,330 kasah ke atas siasatan berjaya tak selesai. Dato' Jauhti Yang Ahaka Mariam Tempo Ina ini Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSNJ. Saya ulang. Paulikanku, Dato' Jauhti Yang Ahaka Mariam Tempo Ina ini Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN maka sulat hekat penuaan Walumpuk Kasiam titik 91 pahatus. Maglabi minjangkaan petunjuk prestasi utama KPA Walumpuk pahatus mabila 2,574 min 2,863 ke atas siasatan berjaya niterna mah mahkamah. JSJN Sabah Rusak Makasulat 8,735 segawan matempo dalua pasodna 300 kawalo tatuna makes langpasan marat labi min dakayu kilogram maka halgana kami mon langpasan anggaran 263 juta ringgit. Sementara HE Jabatan Siasatan Jenayah JSJ amalan jalan 2,650 kapitu operasi ia amua 7,144 segawan. Mak Jabatan Siasatan Jenayah Komisel Isap niat 760 hekat rumpaan ni palanjal maka 4,400 sangpuk kasiam segawan. Kalugian HE Isap Jenayah Komisel Masabah anggaran angabut pitumpuk kasiam titik 35 juta ringgit.
0: Dengan hina buiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Cawangan Kudat, Ametean Sulayan Angis Magol Baanan Ia Taga Subsidi Min Optiris 4.0 Mapu Sibogo Pulau Banggi. Rupaan nihinang magbiak maka pasukan polis Marin wilayah 4 Inaani abutan nang langpas 400 karua kilogram gula kasal, 408 kilogram paket insalan pemala, maka 210 kilogram tapung tidugu ia misaai lesen nitagu makawasan ri lautan. Ketua Pegawai Pengetkuasa Daerah KPDN Kudat Nazatul Shimah Karim Amatua dengan lalaa tempatan nisagau panabang siasatan AMEA Akta Kawalan Bekalan 1961. Manakala kami mun baanan ai kawalan ia baini langpas hek KPDN, maka anusul pinakakalan AMEA peruntukan undang-undang bai ni tatapan. Laksamana Muda Jamaluddin Sairi rasmi nipene selaku Panglima Wilayah Laut 2 ia Wahau. Pengganti Min Laksamana Muda Ivan Mario Andrew ia akan pinsun ma Pituk Halibulan Walu Sinong. Upacara songan na lima hinangka telumpukan nomas sandakan inaani ni sampunaan hek Panglima Armada Timur Laksamana Madya Datuk Hir Junaidi Idris. Amat talak pasal visi kepimpinan Laksamana Muda Jamaluddin amat totos pengurusan pengoperasian rusam hekak magsakap aset TLDM Mari Lautan Sabah akan menjadi keutamaan beliau. Beliau rusap magkaingkongan amakan sangit bahala Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera Bakat Mawila 2 Pangilangila Katanaman Baanan Tentera Maka Keluarga. Sementara HL Laksamana Muda Aiman Mario Wangahaka beliau yakin maka pimpinan Bahau Panglima Wilayah Laut 2 untuk anuyan kasanglitan Mawila 2 Maria menganjagahan kedaulatan ri lautan negara. Universiti Malaysia Sabah UMS sangalati rahatu sangpu kapitu puhu pembantu pemaanan aku maka pemantap pengusahaan asas amasa anulat maka angitung 3M makanak pemulihan khas malahatiti. Min bengkel training of trainer program anak kita PAK 2026 baanan AMEA ni perdahan maka kemahiran nionan pedagogi dan profesionalnya yang bohok sigam ni turanan ni onompuk karua iskul masa kelibut Sabah. Ketua Penyelidik Dr. Jupri baco tangan haka latihan inaani pangilangila pembantu pemaanad siap menjadi pemasanang secara kreatif penokong guru pemulihan khas. Beliau ngahaka program inaani ni jangka nekot 2000 puhuk makanak iskul pemulihan khas tahun 2 masangpuk kelima upis pendidikan daerah. Pemupus habal pina sampai pabalik habal mustahaksi. Sistem perundangan ni pahogpot panotog hak rakyat maka adat. Operasi bersepadu pakai atas sambungan haram pohe. Batihan habal lahat kopiti baini sadiahan min seksyen berita ehwal semasa. Terjemahan baini hinang hek Julia Haji Amilasan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Magsukol sa Baba Makale, siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Assalamualaikum. Saga siaka siali anu masih gi makale siaran sama siaran Bajau Hiling Sama ko apiti. Aku tindunan si Abdul Kahar Haji Omar ataupun Berahu DJ aku sama FM dan rakan sebelum aku bertugas sih rakan siali maksul-suli nape nama tu akal ni akal barang kahapan. Jadi ko apiti makale kita ongka dahu min si Eji si Mayang Galure itu matto atah maka lagu siras ambalnia suratan.

0: Ongka artis haras maka si Eji si Mayang Galura mato ata. Jadi nyona mato itu sana kita payah ni sulian anak tanah pen Mario mata ita mingga mingga na paglah tantah alawa ka asekot ka mato ata suwen tonta. Bang soal suratan yuk si ras nah tasayu binah suratan itu yuk siya kita mendusia itu halko na merancang yuk malayuna ketentuan nah kami muni populian tania halda kayu kita itu saka akal hingga yang mahape na tak ubi nah bang magtalua akal na sairuh masalah
1: ni tatapan sangpu ngibu peka rangalau untuk anata sehat maka amansik. Sangpu ngibu peka rangalau magsanaman maka maglangi setogol siampu minit, magbiska setogol pitumpu minit, lumangan lawak onnom ngabut walu kilometer, magbol setogol siampu minit. Lumangan sangpu ngibu peka rusak maka tabang anunu 300 ngabut ni 250 kalori.

0: Magsukol sa Baba Makale, siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Jadi banan saka siakan umakale siaran Bajo Hiling Sama isa gonnom 30 kali itu akan posudna waktu sembahyang pardu magarib ma kek itu.

0: خلق.
1: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sang.
2: Jadi saga sa siaka si Ali saga haranakan kami mon makikito sa gonom 35 si na binata kalebi bang si azan pasod na waktu magarib. Betina ni sa gonom na nikot-nikot sa gonom 40 minit hari sangom na ko itu tah sayu bina marim konti tu jadi palanjalan jalta ongka ko hapiti masyaran Bajau Hiling sama itu makali kita ongka si Diana Polik Sarun Ruun makasih den bisa tagna pagkasih lasa.

Ongka min siden tak nak pakai si lasa. Jadi sebelum ina ansi ongka min sidiana boleh seruun-ruun mehingga pagelahatan ta mehingga-mingga na sama ada kita. Hei Maria Makudat, hei Mandabawan kami munah. Mak sendakan kabangan ya waktu ndak tak kelipat tamu ni di nombor mentoa. Ina ni siga rakayo akal suai mintak nak kariki anak ta itu suai pabiasa tangin tom sama ombok nah. Jadi kita pun akan jadi ombok. Jadi banan saga keumpuan tak akan amihah kita. Ina nestia kasih sayang tak ayuk nai makbakat. Jadi maksudku ni kak am kami mon saga sia kama kali siaran bajau healing sama tinggal asang pu minit tu makbak pen kita pabalik murah-murahan hewan kita kesihatan. Jadi dua ongka itu masih aku bilahi maka Haiza Ghazali makasih nai makbalik kita.

Bang iya itajari kasongan suhu maka cuaca apasu, maghali ako maka ilagan stroke haba. Pertama, ammalanta nginum bohe sukup, ilaganta senama nabuhat, sidaru makosaan nasindung, sidaru ni pantau tanda-tanda kamalean sabab hek kalanduan pasu maka stroke haba. Tidak lupaunan umbul siam da kayu-rakayu bang iya ania tassa ai-ai maka malean. Maka magrai-rai amaringin baran abutan niya ataka a'ah anabang.

0: Kansen rarandom am tabi Malaysia Madani tano Sabah BFM kasaluan ragumurut pasukon ku i Silvia Majius tano matang sistem perundangan piniot mangikang ralonggom rumah magun am adat kandai magu kuyum nalingapu rakapaganan tumakau tumunggul ratimog. Dua orang undang-undang RUU Inirudun Sabah kosan mangikang rasistem perundangan Sabah amangaru ralonggom rumah magun malungan ragana undang-undang am adat Eginyo RUU pewarisan harta orang Islam 2026 am RUU Mahkamah Anak Negeri 2026. Menteri Perintah Kelamam Penambalayan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mindagu RUU Mangkait Mahkamah Anak Negeri 2026 kosendaralan mangikang amangkayang ra institusi rakinyo. Liliwa RUU pewarisan harta orang Islam 2026 yakinyo ondo kasara Malaysia maka kuayan menampos mantanda ra urusan mapawaris koson mangaru ra longgom ru waris mulupiater ra laing iniruanan lumatuo ilondo mempagogot rayus malungan. Peruntukan mangkai terakasalan yak binal koson mangampin masa ukbal memparung rarapu longgom rabalar mengapu rarapu tungkusin. Lili waragili nangiawan rarang undang-undang RUU Mahkamah Anak Negeri 2026 RUU tinggalai libung kapam ketua daerah ketua anak negeri tinggalai kampung 2026 ginuang rabal matang ralam mangigang rasistem perundangan adat rasaba tinggalai penerangan APCO Malaysia Dr. Peter Junior 19 Mindaku dan alimbaguan ragitio menampos bagu rabal katingganayan ondok labi modern matampos amma panis. Ia nama pasimpungnya kera penampasan saguli rahai raki mahkamah, pengiawan ra peguam anak negeri, pengatangan ra prosiding mengimpun ra teknologi, aturan matasu maratian mangkait rakan dari tinggalai kampung ketua anak negeri. Tayar RUU Ketua Daerah Ketua Anak Negeri tinggalai kampung 2026 bagu, kono RUU ragitio menampos ralabi menampus rabal ralabi masail tojo mangkai terapa pasaukan kandoi buai ruk hendanganan paliso ampa palanggan dan pasaukan datinganai ro mamagun. Dr. Peter Niak Namaguang rapangatangan da program pensijilan kompetensi pengungkapan sagulir Institut Latihan Mahkamah Anak Negeri kosun mangaru rapambalan da undang-undang baguti matanda. PDRM mapain dua rakan daya menalingapur kapaganan tumako tumunggul ralutur timur amna palunsai rabale setinggan giu ralidut alam mesra suku ratelipok pesuruh jaya polis Sabah datu jaudi jauti dikun mindagu kadai maguyu rakopisan timung Sabah sunuon rupa gilangan monongoro kosen mangaru rabal tumako tumunggul ti kalau sagulian.
1: Pihak PDRM bersama dengan jabatan-jabatan lain, terutama sekali jabatan air, jabatan listrik, sedang melaksanakan operasi membentras ini penyambungan haram air, yang mana telah bermula pada 15 hari bulan ini, dan kita telah membuat pemutungan ke atas banyak saluran air yang dibuat secara haram, dan dia akan dibuat secara berterusan.
0: Datu Jauti Mindagu Rakitio patra sidang media nalupus tinimungan pogodong sila pesuruh jaya polis Sabah ra Kota Kinabalu. Kono suku Rakinoti apat ngalun rinakop pinenjul ra kopisan timung Sabah kosan natimbalos ru undang-undang. Kando ragilinyak nampalabi terana marisan ra balai siwa sur ra lidut penempatan setinggan. Nakasi gulu datu jauti ralom bilin nali nambala polis kontingen Sabah namati kerasuang runa nalingapuan monsoy rakes eginia balu ngoperam talu titik limo do piatus. Nakasail rago goton onam ngoperam limo piatus raboy sila kesa suku sila konom bilor ragitio. Nampalabit rasuang balung haribu talungatus talungoperam sa kartas yasatan nasulut kasalingapu. Datu Jauti Mindagu ralom boy rakinyo kopisan sisatan kalatan narkotik JSJN namatik rasuang runanguan balung operam siam titik siam sa piatus. Nakasail ragogoton petunjuk prestasi utama KPI balu ngopor piatus 4,500 intara 2,000 balu ngatus 6 ngoporam talu kertas siasatan nasulut inibit ramakama. JSJN Sabah Niak Namatik suang balu ngaribu 300 talu ngoporam 5 rakop boerana ganda nakasimpung talu ngoporam balu suspek rakes dada nasulut kagau nakasair 1 kilogram ralogo kasalingai ginau tinantam suang 200 senam ngoporam talu ngajuta ngaringgit. Lili waragili kopisan siasatan kalatan JSJ nambal suang 2,600 limo ngoperam tulu operasi rasuang talu 2,400 ngoperam 4 rinakop. Tayar kopisan siasatan kalatan komersil baku suang 700 limo ngopor operasi namulali binal rasuang 1,400 ngoperam siam rinakop. Bal nalubat kini bitra kalatan komersil Rasaba tinantam suang turung param siam titik talu limo ngajuta ngaringgit.

0: Tanda-tanda orang Gitio pinasalula intora Sabah VFM kasalulan Raguru Murut.
1: Kementerian Pantalanan Ralompagu Namko Sara Hidup KPDN Rankudat Namanda Kerabal Mangkinam Mempasiang Raku Kedamos Maka Subsidi Mayara Obstiris Apat Titik Umang Yura Pulu Sibogo Pulu Banggi Kandoy Namarisa Namulari Naguyura Tim Polis Marin Wilayah 4 Nagibit Risilo Nanyita Ra 400 Talungo Param 2 Nga Kilogram Gula Masalag 400 Sambalo Nga Kilogram Umau Pampaguring Peket Am 200 Mopor Nga Kilogram Tapung Gandum Ono Binulian Ka Kondolaisin Sir Raliut Katimugan Rakinyo Tinggane mayo penguat kuasa libung KPDN Kudat Nazatul Shima Karim Nambala sanglo nungkuin galamari nakop kosan mangindangan rahasia setan semoga tera akta kawalan bekalan 1906 sa liliwa ngangai kukudamos ragali inalap rubala KPDN am timbalos rasumuno balon semoga tera peruntukan undang-undang ondo mekondo neyong. Kalebitan tojoru amarati matang ralomanirong rapan tukuan ru pemaguangan kapamimosi sosial ampalisoru sasangulun lalaing. Menteri Rwandu kaligagan amkan sayan ru mamagun Sabah, Datu Julita Majungki Mindagu institusi pasambalo endomaikang mempogogot ratitiu ru ina amama ralomanguma rabal mapagon bulintok rakinoti. Ya mindago ragitio patna patalimpun rapam paramayan da ororu ama tayar pagun Sabah 2026 ratema sehebat kasih Bapak Giora Pinampang. Semoga teredatu julita bal monse rusanglun ama kalau untuk bonin terabal rakyo langkaya ka maya ratogom amatanondo balono rapas hambalino. Intara ginyo amarati pinagara manayar ramasa ralapi masuang minggar ralaleng nilo amasau kratiluan ralom pemakuanan matanda ra teknologi. Niakin datang ya ginyo namarisa andakan sayan rungkuyon papakitanan agensi wacana kaligagan emosi amental perupa sambaloy ralom inatangan ono inatang ru LPPKN Sabah naguyu ra kementrian. Laksamana Muda Jamaluddin Sairi rasmi sinau kerapang lima wilayah Laut 2 Rabagu namali Tri Laksamana Muda Ivan Mario Andrew ondok pencen raka tuluari bulan silakabalu Rama Tongti. Sasai napatutuyan rakandoy kata lungupuram onom gyura sendakan rakinyo binal ru panglima Armada Timur Laksamana Media Datuk Kir Junaidi Idris. Tinumimbalos ravisi katingganayano Laksamana Muda Jamaluddin Nambala panalinga puan am tampasan tojo rapuru TLDM sur raka timugan Sabah masau krabahal matang balono yonyak mirot mangikang rakandoy rubadan kebajikan keluarga angkatan tentra bakat mawila 2 ngarakan sayan rumangangandoy sojor am pasambala inilo. Liliwa ragili Laksamana Muda Ivan Mario mangintopot tojo raka tingganayan bagu tingganayon ru panglima wilayah Laut 2 kosun mamparayus rabal monsoy ru mawila 2 ralo magalung raka daulatan katimugan ru pamagunan. University Malaysia Sabah UMS nangila suang matus moparam tulungaulun mangindangan ramangingila. Yakin ia pembantu pengajar, kosan mempokon sepoi raka pandaian membaca, mematik kapa manulis amanguntob talu M, laleng sikul pemulihan khas rapa gunti. Mayara Bengkel Training of Trainers Program Anak Kita PAK 2026, ilo inilah rakatasikan pedagogi am profesionalisme, riokalo piatarin rasuang anam ngoparam duo sikulan ratitikop Sabah. Tinggalai mangimansa kapam ketua penyelidik Dr. Jupri Bakotang Amindaku ilo ragitio kosan mangalur siloti nang katampos ne mampakaloi rakandoi kapam pemuda cara kreatif kosan manungka raguru pemulihan khas ya Mindaku ina tangan ragitio manimpok mar 2000 laleng sikul pemulihan khas tahun 2 sor ramo paramlimo opis pangilan limong. Pupus kita sagode tanau-tanau matang. Sistem perundangan piniut mangikang ralonggom rumah magun am adat. Kandai magu guyu menalingapu rakapanganan tumakau tumunggul ratimu. Ginene pupus rutanau tinandari Ramhanizan Jahamin intersection tanau ehwal semasa. Malaysia Mahdani kesejahteraan dinikmati kan sender rendom.

Kan saya rondom pamkat kau kan saya mangkir orang Sabah BFM rondom berait yo apa terkenati kosan rakan dalam mano kasaluran arah guru murut pasaluran sukura jam kasiam arah makuno reti oro kalimo kadongo para mapa tari bulan sila katulu 2000 dongo para monom jadi tantana rondom itu pamkat kau melansan monsen se kau ngai gitu ya kelansan tak kau ngai ya pamkat kau kabalu panara balu urga untak kau kalau kukula monsen patrinoti kamlansan tak kau itu kalau mengompong kapam apa jajo rata nondo balon taka ora pegunung ro ya atanak pana panikunangan demin ngangai ondo nampili raka saluran ara kurumurut turun dom retio ara Sabah BFM koson perangan ramiun tu mangus kia mamilasuk kia randa metio kapam maru nondo mangkiralan mulik patrakin noti naka nakal labi terabal mosok kapam James sor arah alun-alun perkenangannya gamano rimba-rimbai ondo pasaluan mai rendom retio mapalinos ra kabanselan rugang takau manguma ra kasasakan sor arah alun-alun patraginati ya jadi rendom retio makondo azan isyak ondo rajam ka tulu apat ngoparam siya mga minit sunon do ina tangan tas kira malupusannya ina tangan pakitakan dari bayar jam ka palu rahma guno rayus mabayar mon pabukat kau mabayar akhir rondo metia sirbya majus kita rimba kasa merongote kau rimba intori kunsi nantung rondo ralan rondo guang.

Katalungopor ari bulan sila katulu inili ra oro manorarangan kapuam hari persahabatan sedunia. Rangan ondo intepoton takau mambuli rabal sibunion takau masalok mansawai amasalok sumau ritakau pat ulun bokon mangimuag ritakau. Paring kuanangan rangan masalok sumoroi ogonong makatum takau rakapaganan. Kan sayan oro manorarangan hari persahabatan sedunia intora RTM teman setia Anda.

0: Sayat bagu ejen pasisindaganan. Manungkus rakan sayan, maparantis raka singkatan rupa maguna. Patara pamparamayan ra orang kebangsaan, simbula takau antak ruguang patriotik, motogom rapa magunan, kosonrayus monsoy ragana rondo payung pamagunan merdeka.
1: Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Dan sayan orang kebangsaan, intara RTM, teman setia anda.

Hai entor ri Riza Brani dagu nang kawasan jam katulu dongo param onom ngamini pepket kau Dewan Bahasa Pustaka DBP Ran Sabah mengatang ratemasya restu jiwa pahlawan patra pamparamayan katulu ngopor DBP Teher Pakun Sabah tin malimpun ra kadongo param 2 ribulan suku ra susup no kadongo param 5 ribulan ra kukula loka intok ra liliotru kota Kinabalu ya Ndok entor ara ina tangan kapam acara ndok final yogenya malam gema sastra megasas siri kesa 2000 dongo paramonom amniak papatalimpunan ra album bakat di BKK dan antologi puisi suara dari kota ya balon nareti temanipun jam katulu talungo por ngaminit sor random giora lintasan dia soka kota Kinabalu ya tambule matang ondo sumang ra acara rakita ikinyo Menteri Perintah Galamam Penambelayan yang berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin bin Datuk Haji Muhammad Arif rimbai tori emi mangun amnyaki beremtaran busak apulak sunuan durimbari edo timi butitin intramon ra sabab FM kasaluran rakumurut.

Masaga kay mapabala mapatanong ramin pabukit ka ura ka saluran na Sabah BFM patrinuti malap min kaneng saguli ra Astro Balu tulu kosong eh. Ang pabala ko ramin abal rugaon nundo pinengkwal no met Malaysia ra susuap ang malas eh. Kadungo param 5 hari bulan amnyak ra kadungo param 6 hari bulan sorak ra tampilon ra susuap ti ra susuap no kondo rasam ka sorak mamay bagu mo kondo rasam timpalak ganit niya ke rakukula intok kon malupusannya ra malas tampilan ra susuap ti remasam ganit amnya ka timpalak ke rakukula intok di luar tampilan ramai ya kenyo majut jadi sesermion do masaga mokondo guang koson membal arai na tangan ke kapa membal activity malansan itu yang mengani ramion ra pembelan borok-borok ya. Meniwara kini ya pagi gelaran pesta pantun Negeri Sabah 2026 pesantun kelumanin balon ra kadongo param tulu am kadongo param balu ari bulan sila ra kitio gyora auditorium kompleks JKKN Sabah Kota Kinabalu tumalipun jam kasiam sor ra susabti jam ka tulu tanggo param siam ngaminit para ustaka ora pangkirangan takau ra rimbai ari Rosidi Sabai Dalingko.

0: tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Paramonom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang rapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoi, Likawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabobal Tamadun, Ondok Sino Rabobal Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun Kapio, Yuhino Apakalu Rakinun Soyo Kawinu Rakyat, Am Kando Ailiwan. Logo Malaysia Madani, Rayus Asokra Logo Rasmi, Nu Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia, 2020 Pramunong, Inintaran, Nahondo Pondara Longon Kakaton, Pat Ambaca Raruko Negara. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.
1: Malaysia. Sorak rata tangga rurat kina selatan, mokondo rondok puluk. Malaysia tetangan, yakinnya puluk layang-layang. Ragalur telungatus nga kilometer antara kota Kinabalu, puluk layang-layang, santayaran antara kepuluan Spread Lake. Untuk inalungan ru Saujar Malaysia, kosan magalung rakan sayan am kedalotan ru pemagunan. Rabila 1900 balu ngopor, puluk layang-layang setopotno terumbu karang ayuk. Untuk melinjau patra rat mentu am lumabui patra rat mit. Malaysia, rayusno nang kalira agis, nampasau kera puluk layang-layang ti puluk ra setepotno. Intara ra 1900 balungo param talu, Saujar Malaysia inataran magalung ra puluk layang-layang, niak nampatanau ra puluk no Malaysia tangan. Raginoti puluk layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, radar am pangkalan Saujar kosan magalung am mangampin raliliut strategik Ragitio. Puluk Ragitio ragalingi terumbu karangayuk, Ragidoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina Brunei am Filipina. Internoyo ra inintopot langkaya ra amposu liliut ikinyo gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk pabatikon rapetak, Kak Yono untuk tinirong takau am matang alungin takau tojo.
2: Oke, ani aku kena timu nasak sanggalas. Pinason aku.
0: Anginom ra sungoy ansak kapam sungoy angonongonor salak katatandu kando usin. Anginom ra sungoy ansak abuli amalawaratinom ra timpu apasi Inan Alihar, akanon labi amis limanon, naintaran ikaan sangra inumon amis. Ahalong ra inan, gula intora akanon alabanoyo, ikapono ruangin intora inumon amis. Jadi, ampili ra sungoy ansak salakata tanduk kando usin, tapi pilihan onsoy bonsoy. Kapihan taka labi akasip intora aun huangon nu ulun bokot.
3: Oro Hepatitis Sedunia Raka 24 Baluari Bulan Sila Katulu Koson Mapaliman Rita Kau Ka Tangan Magalung Rakaligagan Nuru Angkayau Hepatitis Iyo Gine Maruol Onda Manimpok Ra Angkayau Am Masalok Kalo Mampulanu Amun Kalo Babason Angkayau Matutuk Am Pagon Babason Alungin Angkayau Ra Vaksin Magalung Ra Kapasawan Ruinan Magimpong Ra Pagapuan Ra Jarum Am Mambal Ra Pamarisaan Rakaligagan Mapandayan mataki, mangindangan magalung rapay nawo. Ang kayaw maligag, kayagan monsoy. Ang pinon hepatitis, lumalipun ra oraw raiti. Bilin into ra RTM, teman setia anda.

0: الفتيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Tazkira pasukuan ri Imam Abdul Karim Ampakot Al-Hafiz, Intara Kaupisan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, Jains Nabawan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Peringkuanangan takara Allah rananak rita kakawi. Rakayahan onsoy iman am Islam. Anutun ritaka raralan awantang yuhino syurgan Allah numahu. Pahaka-pahaka muslimin na muslimat iningan nu Allah. Syurga ni'mat nu Allah maya wansoy. Na panura ni'mat abadi suku savoy no ika apanday apopor. Ni'mat nu syurga ika ihondo na ilong numato. Ika ihondo na ringo nu talingo. Ika ihondo na huang nu huang. Ni'mat nu syurga kando hondo no ranikmat dunia takaraino. Pahaka-pahaka, muslimin na muslimat. Ni'mat no surga, ika ihondo na kasuku, huang taka ampikir. Tanamin taka rarandalom no iman taka, ni'mat no surga, umang no sabar, am amal soleh, vinalan taka ratana timbalu. Sinadia no Allah, ra istana onsoy wonsoy, am kawi no kanikmatan, ra surga no mahu. Randalom no Al-Quran, wala no Allah, Surah Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahumul jannah zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Maksud nana po pahakaka ulun-ulun bertakwa ra Allah itarin rendalum nu surga suku tobon-tobon nu surga bukain. Ulun aman jaga rasurga mindahurilo. Salamun alaikum. Semoga kaansayan tumun ramuyun kawi. Berbahagialah akau munsop rendalom am ungan rahitu sabuwaino. Paka-paka muslimin na muslimat. Itor ayat itu, ahli nu surga, kaando hondo nu hinonsoino radunia tu. Kaando ulun arwalan rendalom. Kono aitil taka, ikapuno asibuk taka ambala keraja. Mindahu koyak. Matong no kanon, suai porahino pahakaka. Randalom nu surga, sino sungai makau intora susu. Huang-huang takayak anginum, ulun-ulun ahli surga, ika ihondok matoy ammatuo, aunyak luluan nu huang taka. Takin supakin kawin Allah. Pahaka-pahaka kakawi muslimin a muslimat. Nikmat paling asawat randalom nu surga. Ahilong rabulas nu Allah, tukir nu oro jumat rahino. Surga ni'mat tinakan nu Allah, am janji nu Allah raulun-ulun, orau jumat rahino. Surga ni'mat tinakan nu Allah, am janji nu Allah raulun-ulun, beriman am beramal soleh. Intak itu, sanaka umat Islam yak humahau, tapi agama bokon panah humahau, walaupun ika ohondo akidataka. Intara pahayaman itu pahakaka, anak ritaka raksedaran, apa singkot raka imanan, ambal ra'amal soleh ra dunia, hino am akaunsop taka rasurga nu Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Enatangan tazkira binal ruangan mengandoi I Hendra Niklon pindah suku ri Imam Abdul Karim Ampakot ni jam ke tulu di mengoperam tulu ngaminit jadi pasalak kuramion galing logo rugata aurora susuap kadung operam 5 ribulan amnya kerak kadung operam tulu ribulan ti ini pinengkuanu inan industri gata Sabah susu rugata balung ngaringit siam ngoperam balung ngausin sekilo kapingan dah kalau inub grade kasa 4 ngaringit tulu ngoperam 4 ngausin sekilo. Kapingan kalau inau inub grade karuo talung ringgit siam ngoperam siam ngausin sekilo. Kantalan grade kasa 4 ngaringgit lima ngoperam sa ngausin sekilo. Kantalan grade karuo talung ringgit tulung ngoperam 6 ngausin sekilo. Sikarap 1 ringgit 6 ngausin sekilo. Ini kau takau kan yang rimbain tari raibi bapasai nang kau sekuangku baru takau mumpus ra inatangan pakitakan dari mbai orondom oro kalimo.

0: Inatangan pakita akan rimbai-rimbai.
1: Kan sana rendah minggu nopi orang minggu ngangai popket kau panikuanangan nondo na rayus nampili rasa babi FM rondo merakitio mangkirong orang ina tangan pakitakan dari bayan dua pas saluran mai jadi kau mau beli semimpung rala mina tangan itu popket kau rias semimpung ra live streaming rasa babi FM ilai mina yuka page rasa babi FM kapam ra nombor WhatsApp mai minggu nopi orang masa kakai mapa belara miun suara RTM klik rakinoti Sabab FM nayuk malap min korong sakuli ra Astro Balu tulu kosong ya. Kan saya rendam ra rangan-rangan takau i Maria Juhan. Kan saya rekono perkuanangan dirun Maria Juhan. Florita Losobon Laurensiusnya kan saya rendam dirun. Amnya kisabin kangut kan saya rendam ru oro kalimo rekono DJ perkuanangan ya. Rangangai DJ ra Sabab FM. Beluran rumah sampat renoti rekono gitu. Inataran no duangan jam rana kasail melansan pat renoti tin minas kapam maru nolak kat rumah sam bagi lainnya. Apa salah tak kau rangan-rangan apa kon kosan di Kimol di Mus rekono kan sender rendam sabab FM Monsoy I timbul tawaur rekono kan sender rendam rangangai kan sen mengandoi rekono rasa siak mana ya Julius Wong Wong kan sender rendam DJ sabab FM I Aki Odu Uncle di Anti keruhangai Monsoy rekon di Julius ya masa kata kau apa salah rimba yang dok ini tak keru rangan-rangan takati rimbai rimita amat nasuran malap takau kurang paguluran dometion do kita kere Liza Liani rekono rimba itu masakan apa sukon dengan do mangkirong apa trinoti rondo peo rimbai ondo pinili ri rangan takau I pito grebe Gabriel ondo nampil di rimba entori Sartika pengasih pangulungan ini kata kau kali ngerimba entori mita amat nasuran.

Pabagatago, Julita Megret, kansan na random DJ kono, kansan nyak dirun, kansan nyak random nyak rokono, rarangan-rangan sabah BFM monso ya. Irelen, rena pana panikunangan ara emoji untuk tindakan murah random ra kitio, rayus maya ara kasaluan ra kurumuruti, sumimpung ra inatahan pakitakan na rimbay, rio, mongoy ra page ru sabah BFM ya. Dua pia rimbay, morongoteka rondom rakitio rimbai tari Simon Sanduan tutu molop bulan Julai ondo kerita kri Justina Raymond malupu senyo Damien Ricky Bagu ondo masaga mangkira ora rimbai nakalair kono rimbai tari Steven Jimin nyak amnyak Farida Jimbun into Reno Paito Pansuai.

Jam ka balu dong ngepor ngaminit ni apa bukat kau tangan pakitakan narimbai antara sahabat BFM ka saluran rakur murun. Jadi aku mau boleh semimpung rala minit tangan na itu terus mengai rapej ru sahabat BFM kapa mengatur ra pakitakan minoran WhatsApp mai umang sa siam apat siam umang tulu balu ya. Jadi Rayusno apa bukat kau i Jobina Atan nampil di rarimba entori selibin bugis minuli ko borabokon kan sadar do merangang do mangkirong ora kasaluan ra kurumur turun metio kono melansan masukan ka mangkirong ora rimbai ondo pinilik kutur kono malupun sanya rimbai ri Edi Andayol siam ngataun rimbai retio kerita kri Erni ondo nayuk masaka pasuku ra rimbai retio rangangan do mangkirong ora kasaluan ra kurumur atek panakarangan min do kono melansan masukan ka mangkirong ora rimbai ondo pasaluan rondom rakitio mulup yo rimbai ondo pinilik kutur kono Edi Andayol siam ngataun. Jadi ningot takau galing selipin bugis malpusenyo Edi Andayol.

Epan konang takori Elizabeth tondo nangator ras tike ipol Eriknya kansan darendam oro kalimo kono kansanyak dirun Erik ipol Erik amnya kerarang-rangan sabak BFM monster kon di ipol ya mangkir hota kaura dua pirimbayan do penilik rupa bukata kauti Ida Matius nampil di rarimbay tori sahera sale aungo sumuai malupusannya i Angelin ondo nampil di rarimbay tori Maria Gumbaris sanggilan poyo.

Perkenangan pabukat kau rayus mengining rasa babi FM kasaluan ragu rumurut rondom ragitil minatangan ndo merongong pin pat raginoti gina paketakan rarimbai masaka kaipo mapatan ramyun ra kasaluan sababi FM ti malap min nayuk kaining ra astro balu tulu kosongnya maparayus raina tangan paketakan darimbar rondom ragitil mangkir ngota kau ra duo rimbai piondok pinilik rupa kata kau Simon ondo enam pilih rarimbai ntar Yosep pamyaki Sylvia Kaus nakasindalom malupusanya I Majita Andrew ondo nampili rarimbain tori Karim Ampakot Rwandu Inungan Ra Huangku Sio Rwandu Inungan Ra Huangmai.

0: Kopi serang ada tetuang tabi Malaysia Madani. Iti nat kabari nakoyanan pelombusan kui Flores Philip. Kopi gulu na pangatulo dat kabar-kabar. Sistem undang-undang pidagirat papagirat hak ngayon adat. Karajan po yung pano manalab pangabutan ay sa kasagan. Kabar pen pano. Dua rang undang-undang RUU pinastaga idun Sabah. Bentuk papagirat sistem undang-undang Sabah menantu kepatutan megian ditogempi istiribat undang-undang adat Kotilombos Ajamin. Kampaina RUU pewarisan harta orang Islam 2026 RUU Mahkamah Anak Negeri 2026. Menteri Kerajaan Nakoyana dan Kawalayan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Minaburus RUU kompit Mahkamah Anak Negeri 2026 sebagai langki guna mentok menggisem pepegirut pepengkawas Institut Sedila damat mentok RUU pewarisan harta orang Islam 2026 kumainsalila idpagun Malaysia kihantalon mengulud peperad kerajaan mengulud penungkusan mentok menantud keputusan waris lolobino kumantanak neduanan meloing iyalo ditki keputusan ketilombus ogempi pobian kehempit kesalahan pinahara mentok mengalaid antakan kesensalan kumad harata keputusan bogian dit apatut kanud harata. Damat tilo kinasagan rang undang-undang RUU Mahkamah Anak Negeri 2026 RUU Bayan Watas Bayan Anak Tua Tanah Pegun Bayan Kampung 2026 sebagai langki guna untuk pepegirat sistem kondangan adat id Sabah. Bayan Kepailan APCO Malaysia Dr. Peter Junior 19 Minoborus penginwaguan dilo nopo ngapa persedia pengludan bebesuagu olud milo tumbayan kompitna pengludan kawagu hierarki kut penungkapan loyad tanak pagun kepegiratan proceeding mentok teknologi ginaris penudukan karet tunggungan bayan kampung bayan tanak pagun mentok RUU Bayan Watas Bayan Tanak Pegun Bayan Kampung 2026 Minoborus Tiau RUU Dilo Pepesedia Balan Dit Lobid Atalang Karet Pemilihan Tenggungan Timpu Keterinan Telika Lekuan Pengpusan Pemilihan Memuruan Megikian Dr. Peter Minanahak Negi Pemesterahan Karet Kepegiratan Program Pensijilan Kompetensi Kepegiratan Kawagud Institut Latihan Mahkamah Anak Negeri untuk menantu Kepegiratan Undang-Undang Wagudilo Osenong Kapapanahai. PDRM Sabah Pengkawas Kerajaan Manalo Pengobatan Penikidan Waig Aisa Kesagan menghuyas kayanan setinggan id kayanan alam mesra gisem id telepok. Pesuruh Jaya Polis Sabah Ratu Jauh Tidikun Minoborus lang pempenu nyampai di Kopistan Waik Sabah Dilo suhu tenun pemegatangan pangantangan sangadau untuk menantu asa pengoputan kawagu Man Wonsaya.
1: Pihak PDRM bersama dengan jabatan-jabatan lain terutama sekali jabatan air, jabatan listrik sedang melaksanakan operasi membentras ini penyambungan haram air yang mana telah bermula pada 15 hari bulan bulan ini dan kita telah membuat pemutungan ke atas banyak saluran air yang dibuat secara haram dan dia akan dibuat secara berterusan.
0: Datuk Jauti Minoborus Tila Ida Babayan menyampaikan perkhabaran sarana katali begitu timungan menikitulan Pesuruhjaya Polis Sabah Id Kot Kinabalu. Minoborus Tiau gisambayna apatulun tindahan pinatahak kumad kopisan waik Sabah mentok lang undang-undang. Kepagului Datuk Jauti Id Boboro Sendawa Pinopelo Polis Kontingen Sabah pinapun surat penyelesaian kes segi nomor 863.52 kelebi mantadit pinalan 665.500 mentok timpun tulan kes gisem tulan ke-6 tahun ditik. Pepahampit 8,300 karatas pengin sebutanan dit nalantai no man selesaya. Datuk Jauti Minoborus ditimpun di lo kopisan pedariukan kesalahan narkotik EGI SGSJN pinapa surat panandasan walun hapunam siam titik siam isa piatus kalabi mantadit penudukan ning kakoton kapagulo KPI walun hapun piatus sera 2,500 turun hapunam apat manta 2,800 anam hapunam talo karatas penaryokan na lantay notendos idgut GSJN Sabah pinapa surat nagi sa ginomo 8,335 pinamagakaman muntok timput mibagal kahampitna 38 na tandasan muntok kes pagahawan dada kolobis 1 kilogram miampai kilomutin saran pikikira 263 riang ringgit damatilo kopisan penaryokan kasalan GSJ pinapagirat 2,656 karaja dit minagawit kumad 3,144 pamagakaman muntok kopisan penaryokan kasalan komisyon sigil mustiam na hatus anam na hapon penungkuan na kagirot miyampay 1,400 sa panamsiam pamagakaman. Kinurgian mantad kasalan komisyon di Sabah pikikirag garikot turun hapon panamsiam titik 35 riyong ringgit.
2: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

Kementerian Perdagangan Soang Pagun, Om Kosinan Kepastian, KPDN Ran Kudat, Minanala Pergembalan Kasansalan, Babarang Subsidi Mayat Op Tiris Apat, Id Pulau Sibogo, Pulau Bangi. Penungguan Miampai Tilingan Polis Marin Wilayah Apat Tilo, Minahan di Apat Nahatus, Telun Hapun 2 kg gula, Apat Nahatus 8 kg tumau pegensok paket, Om 200 Hapun kg tapung, di Pinopi Miampai Aislelisin, Id Kawai Gandilo. Bayan Tupisar Pagirat Kuasa Watas, KPDN Kudat, Nazatul Shima Karim Pinapelo, Sungulun Kusay na Koyunan Tinahan, Muntok Mungu Penerukan, Tumanud Akta Kawalan Bekalan, Hopedam Siam, Onam Hopedam Isa. Damatain Sanan Babarang at Amangan di Kehumpit, Tinahan Dut Bogian KPDN, Lang Sumusuhut, Untokon Tuman Po Biyon Kulturan di Kagirat Kuasa. Kahumpitan aparagat tilimungan tapa kiguna mantok papayimbulad kawawaya sosial om sastia tanganak dit osadong. Menteri Gonduan Kelidasan om keterunungan magigian Sabah Datuk Julita Majungki Minaburus paganakan dit ogirut mantak na dama om tapa dit miampai mantok meneguang pagumbalan itimpud kawago. Minaburus tiaw untuk pinapahimagan pemaramayan terhadap tapa nayatan pagun Sabah 2026 kitema sehebat kasih bapa id penampang. Datuk Julita Minaburus sengulun tapa akan ke adangon mantad kerangkayaan ngak mantad nentupus kelubukon om sokodong kuman paganakan. Mantadilo tidak mohon tapa pinasarau pepastiwat lebih timpu miampai tanganak om osili pendudukan mentok pemogunaan teknologi di atamangan. Ababayan Najur LPPKN Sabah miampai sokodong kementerian dilo sinuang negi maya pemeriksaan mentok kokusayan pegikitanan agensi wacana gelidasan pemeserahan pemumusrah paganakan. Laksamana Muda Jamaluddin Sairi pinili sebagai Panglima Wilayah Laut 2 di Tuwagu minangolon di Laksamana Muda Ivan Mario Andrew di Kepinsin untuk turut tulan kawalut di Tobontol. Ababayan papatahak karaja dilo kumawatan lunaho pada monom insandakan pinahimagon di Panglima Armada Timur Laksamana Madia Datukhir Jainudi Idris. Minanahak beberusan karait hentolon kepemuruan andau Laksamana Muda Jamaluddin Pidaponsel penguludan karaja kesediaan aset TLDM Id Kewegan Sabah osilu kepeguluanan karaja dau. Oponsel legiau pepagirut tunggungan ketinanan ketundudan pagerakan tilimuan Semangat Bakat Mawila 2 bentuk keterunangan pakakaraja Semangat Paganakan Damat Tilo Laksamana Muda Ivan Mario Minaburus Ketumbayan Pempenuh Kemaga Pemeruanan Wago Panglima Wilayah Laut 2 bentuk Pepati Lombos Kinalantayan Mawila 2 bentuk menamong kapantangan Kewaikan Pegun University Malaysia Sabah UMS Provinsi Ngilod menguhup menunuduk mentok pepengkawas kemilan membasa menurat mengintab telu M susumikul penandulian pinatamad id pagunditi maya bengkel training of trainers program anak kita PAK 2020 pedamanam tutumanud man pentalanga karait kemilan pedagogi profesionalisme pegulungan pakaraja id 6.2 sikul id peserlis Sabah. Bayan menandariuk Dr. Jupri Bakotang Minaburus terining dilo menantu mau menunduk di Taramantad Ustili Pemuda Cara Kreatif untuk menokodung menunduk penandulian pinatamod. Minaburus tiaw ababayan dilo meningkanan semok 2000 sesemikul penandulian pinatamod tahun kedua idha penem 5 tupis belajaran watas. Id pemusan segutau kawagut itu ludat kabar-kabar. Sistem undang-undang pidagirat pepagirat hak mengigian adat. Karaja pempenu menalap pengaputan aista kasagan. Ingka kanat kabar id nukainan dulu di Ramhanizan Jahamin mantad unit berita ehwal semasa pinadalindi Albia Justin untuk kesalimbahan berus-dustun.

kopi serangan itu tuh untuk mereka kopi serangan makin orang kawal kredit kasulim bahan berus jusin tu tuh antara aku lima ke dua nak pada empat tu tulan ke turu 2002 nak pada mana lansana ada angus senang ko lidah setinan makin orang nak kawal kredit kasulim bahan berus jusin tu tuh antiti papi orang kuda sinding pemalih istagi nawa gisem jam ko pada dua datang tu antiti. Ambalutan am karuhangan aku di kayu kia tidak dapat keselimbahan dat bainang amila dari kawagu dat orang amaya dat estro i di channel walu turu kosong nakagulik kawagu dat mila kinanghan maya dat estro kia posisi kau di kayu di terima menakadung keselimbahan berus sendiri alam sandah dat anu na pasining di papingunian ko dat tawang iti nga alihis orihan ko dat karangaw. Orihan ako papatimpun dat kaparahan dat sining iti nga pagulo di kinahapalik kayo ti.

Okiliho jalur gemilang idwalai tupis on premise pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nah jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop mija, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pugun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nokno, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoin kawaso jalur gemilang. Amontok sinding negaraku manponio. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Pason mantad RTM, teman setia anda.

Dah pernah tak pernah kau jam ke setiap dua dah pernah 5 minit tak tertuang. Pasti kau dikredit kata tanut makin orang ditit ke selimbahan beres desen. Kami serangan dah tertuang kemana dia, kami serangan makin orang kau. Alasan dah terlihat semarian kau korang orang ditit ke selimbahan beres desen. Tak pernah kau kan jurat pialaan Pesta Pantun Pegun Sabah 2026 pesantun. It Paharan dat kaduan hau padam turu gisam kaduan hau padam walu tulan katuruti. Untuk tarau kedua am katalutit rikat jam kesiam dat kesaban dat tilaid auditorium kompleks JKKN Sabah.

Jalur Gemilang dipilihan nepo ngai Sohrati nung au tokoh kiharoh sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan tokoh aman gempio med amwa hulit kawago et penangadan magahau pagun tokoh. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jam kasi am telo na hapadam ada minita tatuang. Pasti kau kemari kayo dit masa dat makina live may ada Facebook ya. I Charles Leginan, Maria Johan. Hai Maria. Kapi senangan dat tatuang kemari di kayo. Alasan dat ang senang toko dah dat yang nampai timputi.

Terbenarko kanjurat program Madani Kita Sabah 2026 anjuran dat kopisan komunikasi Zun Sama wilayah Persekutuan Labuan dot ke 2062 datulan ke walu ditit rikat untuk tarau ko enam manta jam ke walu ke Saban gisem jam ke lima sesedepan datilaid padang kampung warisan sepanggar ko Tikinabalu. Pikirkan apa dat me papahimagan diti ngait bayan it luguan mentiri Datu Sri Anwar bin Ibrahim. Magisay tabawayan pahoran dot antak dila kampay na kapanabutan tikit kinastip kumadit karkat

Gerak Ceria Komuniti Madani, Pocket Talk Agency, JPGM, MCMC, Harnegi Demonstrasi Kemahiran Menyelamat. Kepesuratan My Digital ID menyampai tulun kidemuan Harnegi Pekitanan Pentarama. Alapan tulun kidemuan rubikat antar kilo kaduna pulang dua tulan kewaluti jam kewalu kesaban id padang kampung warisan sepanggar kota Kinabalu menyampai di tit program Madani Kita Sabah 2026. Bapak tulang mesin kau agak kapan anda sining di titis sining dat semasa.

Ku dat i TikTok Sabah VFM kya kami senang ada tuang kuma di Nel senang tuang DJ kalau di tipon sih kau tu makin ngau kami isai pakai ku MM Suk kami senang ada tuang DJ vlog kami senang lagi kuma dia MM ambalut tanah ku kisam dat jam kau pedam dua datang tuang itu kya posisi kau di kayu di master dat makin ngau tim politi alasan dat nulis kau dah nak orang sining-sining di pinauni ko gisam dat intim pudi nagi kumadi Ipol Eric kami senang anda tentu di Jeplo lansarin kelidasan terima miampai barakatus tima tabid bebasan nagi kumadi tambalut dan menengawit mengkino keselimbahan bersusun Sabah BFM osedong kapi posiko di Jeplo ka posiko nagi kumadi Apple tu mengkino ngau kami senang anda tentu kumadi katambalut Sabah BFM ku tabid bebasan terau kelima kati Wi Marius Marudim kami senang anda tentu di Jeplo apa yang senang balas Sabah BFM itu senang kepia ngosau kepia ngawi lebih pe di Jeplo ngak nerikat sinau amalan sandat lidas takut tinggi tadau piwa basan tensaran konsikan kariti kopi serangan lagi kemari di kai Elizabeth Bed ponsi kau tu mungkin dah ngau kemari kai di masa mungkin dah ngau tiada sandat mungkin dah ngau kisam dah jam ke apa dalam dua datang atau gitik ya. Sebenarnya ko aspirasi Malaysia Madani awitan miampai lebih tersemok pemada tulun kirimuan di Sabah mayarat program Sekolah Angkat Madani Eastern Sabah Security Common Eskom id Lahadatu program nanjurut Eskom id SMK Sepagaya Lahadatu diti menegian dat miampai karnival pendidikan kerjaya inovasi STEM Kerinov Nayatan Pegun 2026 program itu kehentelan Papaburud Community Mayad Karelana meningkatkan keburuan belajaran kepeng kawasan ningko koton dat kemulakan ketinggalan kota renangan tulun Eskom Minggisom Papatangkap Hentelan Malaysia Madani kumait pentongkap kayunan S-Zone maya keburuan model insan kepegiratan piramatan miampai megigian I Renal RJ kepisarangan tuan di Jeplo kepisarangan ini kemadia posiko medika yuk tep-tep share itit keselimbahan berus dusun nung au kepenak polo Sabah BFM nga bang polo-polo gya baham tila musun kawagu makin ada sining liti iti sini ngelalai dadat owner ngokyo, siniman dari Caroline Yusuf, ginawa kagasan ke

Palan Belajaran Malaysia RPM 2020 pada menem 2030 pada 5 ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2000 pada matalu 2020 pada 5 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepompit kompetensi digital om kota Renongon. Menikid susumikul manting kanano mama gampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osono.

Isabin kangot pon si Kotu Magilango Maria Johan kapisangan tutuang di Jeplo tabid pia basan tarau kelima pemali kaki di Jeplo lansan alansan alidas kesari miang paed berakat tugu kumari kaki di Jeplo ati amen pon si kau kapisangan kumaten sanan tambalut magikinango sabah BFM kati pon si kau Maria

Tapi nego it karamayan da Maulidur Rasul na yatan pagun Sabah dat kadun ha pulam liban tulan ka walang dit arikat pikikira ka panguntun te ka kapanimong pikikira dapat na ribu tutumanud maya pitimungan nagi nuyudan mamanaw. Nuyudan mamanaw di lo timpunid Padang Merdeka kumad SICC kot kinabado tanudan labid hatus contingent. Kopihan dat karamayan nila magisway ababayan dit napalan it nayatan pagun nagi watas. Amit babasta ramay na padat bahron untuk nila nga it babarasan tay kapasan dit malahingan tagayo pagun pasan dit bayan mentiri nagi kapatunuyan dat itungkap Maulidur Rasul. Harnagi panambarasan pagitanan nasyid it kitema madani dihayati ummah diberkati. Pansikari kayo di like-like may kapiya parikata hapadam lima ke. Ya? Pira no karikatan dato tuang bayna. Pansikari kayo dat ogigina to mga baluto kadako tingkat makinang okia gisam jam ko pram doon tangan to iti. Posiko kumadi Apple Eric, Maria Johan, Sabin Kangot. Posiko na to mga balut na maya live tik maya live dot Facebook. Kaya Damin Gunting, kabisalangan na to tuwang DJ Flo. Kada ulit, kabisalangan lagi kumadiya. Siapa kawago? Claire Ignatius, kabisalangan na to tuwang Julius Wong Wong. Kabisalangan DJ Amsababi FM. It karuhang ngawi kapisarangan kadawiti Charles Leginon posiko na gito magkinangaw. Abi Datuk S, hi DJ Flo, sanong tatuang kadawiti. Hi nagi Datuk S, sanong tatuang nagi kumadia posiko to share, posiko to like. Abi Mamacha, DJ boleh ka magkiyon sinding yaw na i Nelly Emily J kadaw. Oh, bantangan penung harla sinding kya. Harna pang ponian ko eh. Ba, tila mesin kau agam kinang ada sinding semasa titik. Iti sinding light manta di akimin baranting kotong bayan na dahak.

Terbeko Dewan Bahasa Pustaka DBP Ran Sabah Intim Puti Papahara da Temasha Restu Jiwa Pahlawan Kepihan da Kinole Tonton Keturuna pada DBP Nayatan Sabah Apa pesan iti gisam da suap Kedua nahu pada melibat tulan keturuti Da tila id pipirat Kinayan peserlid Kotikina Bala

0: kawaya waya tawan dit alasu adalan dit apurimanan toko baino ditinopo ngawaya ketimpunan dit roitan do El Nino bobos talasu dit antakan kisam pintangan tulan keonam diti dit kepegawit kawaya waya tawan dit alasu kopio kilisohu om kepegawit nagi keingkurian waik bawang. Kawaya-waya dilo kepegawit nagi waya kumat kelidasan toko kampai no obing huyan au kepemusoro kopio om obin togod. Nunuh dit apatut man toko nopo nga mengingkuri keparagatan id labus walai nung mumangi min paragat nga sumaliwan katalib jam keapat min sesedop gumon menginum waig magkikit memogunod waig mengilag matutud pengukab om kasasai memerisa waig om tumau toitom korita dokoyo.
1: Kakalok pa papirong di kayo sinig pamalis na ginawa gisam jam ko padam doon at ang atuang iti posti ko di kayo dit kakal padat like terus ka share ditit kasalimbahan barastusun posti ko na parikot na kapiya doon na ko padam lima ke tapi na ko sabah nakapasirat 3,405 case sa gitan denggi gisam dit ka doon na ko padam 2 dolan katurdi miyampay dat ha padam siyam case wago nakarupot iswang timpo doon na ko padam 4 jam tuman kapailan dat kapisan kalidasan pagunsaba ako tikinabalo nakapasirat ginumog kumulatif babasta kawas it 1,106 na ho padam 3 case nasutawaw 603 na ho padam 3 case sanakan 505 na ho padam 5 case mato case tikin tadaw ko tikinabalo nakapasirat kineng kawasan babasta kawas miyampay na ho pad case wago nasusutawaw 6 case kudat isot case damat nila ginumog kes tikid na daw pinapakita kinin sirabawan at pipira tuatas kampay na papar pinampang baluran kota marudu kunak gisam niti sa ginumog daw pa siyam wabak sa gitong denggi it kakal aparagat id pentong kapsaba miyampay dat papar na kapasirat dat isa na wabak ditaw at amangan ni daman perumahan pangalat basar id daman perumahan pangalat basar papahampit dat

Madam Tolukes, tulung gidman unsuban magalud timpo sa kukurid hapat minit tikid minggo dat mamarista ang mamansarat kayanan pagantaluan dat nandoid edis muntok mangalaid katangkapan diti tarul sagitan dengue. Bahantangan takawat pasarilit ako hardati waig palingkabong kya. Kada palagas-lagas ato mila dat pagantulaan dat nanduit edis karasiyan dat kapagay tarwa rumaliw iti tarwal dat dengue kya tumawas kawas at kesiti timpubay na

Surahana. Kada nahampit-hampit teko sumuli piramutan umagkaratan kadara paspiulitan. Surahana. Pagawitan telosok tulun dada kapragatan menginsada ingkat kasagan o kono poko kasalan undang-undang nga kapangindara tingi katingiligan pagun. Nung kikapailan ko, sikapay na paparupot. Romuto, asa isisiam, duo anong iso, isa walu, talu-talu, teko talian tarawaraw, siam, siam, siam. Magyampay to ko paningalik kagiratan o katingiligan kawaygan pagun. Pasan diti, mantan agensi pegerut kuasa maritim Malaysia of Australian Border Force. Hara walo po minit, arigato jam ko hapunan Mr. Datoto nga masa po po pirang ko di kayo sining. Gisam na jam ko hapunan doon at ang atong itik ya. Tapi na ikaw kanjurat malam gema sestra. Lagi kepetimpunan album bakat DBKK antologi puisi suara dari kota kepihandot miang pada temasya restu jiwa pahlawan kinoli tahun ke 2006 kakadayan tagayod koti kinabalu dat suabiti ke 2005 tulahan keturu jam keturu talunah pada tatuang dat hilaid lintasan diasoka koti kinabalu. Malapan na tuloy kinuman, may ampay na kaantakan dito. Pusiko, mays, to kakalma kinangaw, mamacha, pusiko, to masa pada makinangaw, ami MM Sok, oh, hay, aramay ti sending, karaw, pusiko, ami Nainsilian, kapisanangan DJ, karaw, kapisanangan nagi, ami MM Sok, kawaguhar na pa kawin DJ nga, ngam na ti sending, panarian ka, iya, ngam taman kya, MM, kalangadan peti sending daw John Kesak daw. Ya kalangadan petemud. Abi Roselius Johannes. Kabisarangan tutuang ni Jeff Loka. Kabisarangan lagi kemadia. Lucia Bibi. Kabisarangan tutuang ni Jeff Loka. Kainkan lagi dia Lucia. Pusiko na. Ami MM. Senang kapi hati sening di Bodrick. Ami Hana kadaw. Ami Rose. Hai di Jeff Loka. Hai lagi kemadia Rose. Pusiko tu makinangau. Ami Jetrin. Senang tutuang terau kelima kemadia di Jeff Loka. Kainkan lagi dia. Senang tutuang lagi. Pusiko tu makinangau. Tika selimbahan beres besun. Na talunah hapad kaya na di, may kawago, gisam talunah hapadam liwa. Karikat pa gisam lima na hapad kaya ila, gisam na jam ka hapadam dua datang at wangit di kaya, harasan jam pa. Pansiko kumadi Julius Wong Wong, kabisarangan tutuang kadawiti, abi Goffrey Antang, kabisarangan tutuang DJ Amtambalu Sabah BFM, kadawiti, kabisarangan lagi tutuang kumadi ya. Abiti sini ngisumusut, langadan aku di kemantadi, ilo.

0: Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong mai katoranongan opurimanan tensanan mogigion. Patod boros Madani mantadit konsep tamadun civilization popohempit dit kadangon ketundunan Om Kobinsianan. Tingkananan kapaguluna po nga maningkanan katoranongan montok tensanan mogigion. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatamod tadaw kabansan Om Tadaw Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: Ponsikau dah dikira temasa pada makidong tim politi maya tika selimbahan baru susun. Alang sanda nalihis kau nari anda nuda pastining di pinauni kukia. Kami serangan kemadi Halima Dastim. Kami serangan tuan-tuan DJ nak lamba-lamba tuk bayi dan mambalut dia tu awara winan seiku. Narukutan ikadao doi gya. Ponsikau nah Halima tu astibok-sibok at tangkango-tangkango nga kasuat kasari makinango ditit kaselimbahan baru susun kami MM Suk posiko to kakal mga malita ha Joseph Patilu kami silangan to tuang tarawa kalima di Jeff Law kami salai tambalo sa Babi FM FB makikinango radio kati posiko kami silangan lagi kumadia i Roy posiko Roy to makinango di kaselimbahan baru susun

Tapi nak kau setiap terlun hau pada siam notis tawaran compound kiga tang siam 2000 terlun hau 150 ringgit pinalabas untuk ops papa it pinapan hau gopisan kelidasan kayunan PKK Koti Kinabalu di Kawaguditi. PKK Koti Kinabalu mayat kepailan minoberus untuk operasi dila. Seginumun terlun hau pada mana primes it besar lika kalian yang takai Koti Kinabalu pinarisa papampai terlun hau pada mapat kayunan takanan dua kompleks pemamalian. Wakana pagkasalan di Thailand nga kampay na managirit te kamamungkos it kayunan pagaduhan mamungkos sa ka it sangano o nakano te ka it pengyan o nakano pinapakita da papantanda pagaduhan mamungkos tumanon kulturan di pinatatap. Sa ka kapagiratan kuasa sa si advokasi miyampay da mitarungak nga pinaharo nagi montok papengkawas keprimanan pemadat mengindapu om nagi tulun kinumuan. Jam ko pada miso 24 minit tuang itu siling dot semestat perangan ko mantadi panziruji akun ko. Siling di panziruji akun ako.

0: boss. Waig daw mag-isa.
1: Kawaya-waya a, dat ang maginom waig tamot, teka waig aw omis. Akon ka panakatanda, dat ay satusin. Nga, waig tamot, mila, mangidup panuhan dit alamus, kapriman dat asahang nga masanong, takanon dit akanon lobit angod, tuaw akaso dit atomis, amatamang datinan, kabagal not gulad mantat takanon, tagal na daruhangan mantat dat tinuman. Bah, amwaik tamad na po, akon ka pili dit amura nga pili dit lobit asanong. Kalidasan tako na po, lobit agay rati kamanta dat anu pamusarahan dat tulunsuay.

0: Bonjiko.
1: Ketemu dan.
2: Xiexie.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
5: Magsukul.
6: Paring kuenangan.
7: Terima kasih.
0: Bonjiko nopo nga ruhay pelombos. Yolo no ito san ginawa kano memberos Bonjiko. Ikata yere. Bonjiko kanto kumadulun suway sundong akarot panghupan. Auto kawi akurakuro nung asanang tako kumadulun suway mangusiko panghupan dialo. Bonjiko!
8: Pasti kali kita mina kira ngau gistam dat itim puliti mina ngambalut toh mina ngaruhang dah alasan analis narian ko nakarang ngau nuna pas sining di tengkorik ya ina ko pernah mati di kapi serangan dat totong kapi serangan dat medap sesenangat kapa panai ina ngau dapang ngau dat kapusan teramin gudi tilam busan makira ngau sining sining dusan gistam jam ko gistam insabiti ina ko pa thank you dan kui kayu mina pay dat dua sining misalo tika wago kapi serangan dat totong ina ko pa bye.
9: Di sini kau agaman tadi Rosario Bian Seretan Osang Ulunan sini tahun nama tak di Jepri Anjuman tangan mentoko pesan.

Jalur Gemilang dipilihan nepo ngai Sohrati nung au toko kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan toko aman gempio med amua hulit kawago ed penangadan magahau pagun toko. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Hoki liho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nah jalur gemilang au korikot id etana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memoguna jalur gemilang sebagai penokop mija, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun.

Jalur gemilang dipakilihan nepo ngai sohrati nung au tokoh kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan tokoh aman gempio med amwa hulit kawagu ed penangadan magahau pagun tokoh. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ku ameng tan buka karan tu. Kara-kara kori mimi paeno kakara masin duol guang mapagon poyoming.
1: Hei kulut anu dan saya lari itu resikulan takara bahuli ahuang ku selora oroi takabaris bocak raikrar.
0: Oh iyo kan oko tupokan magai lak dandani kama kapal kora rukun negara.
1: Inunga kulut ka tapi kan kulut hinunga pun nu itakai nu pasra rati nu pansiluman dakaya hantaka tawi nu binatikan ra limo prinsip nu rukun negara.
0: Jadi mapal mu bo rukun negara
1: tentu awangku ulun ngah itu nu Malaysia

Ujian pap smia yohino saringan nu kapihahan kono tumutun ra sel serapahanakan kapam sabiton ra sevi. Itu panutunan apasi kono tumutun ra sel-sel apasi nu cancer kapam sel-sel nu cancer apahanakan. Merahu nu institut cancer nu pamahunan cancer sevi kapam cancer nu pahanakan yohino oper cancer ondo asuanga sokra Malaysia amra intok katulu. Ujian pap smia kasip kapio rakawi nurwandu nahando. Aku umur do ngopor suku onom ngoporam 5 tahun. Ujian hitu abuliman ra atu-atu timpu suai intor pat ansavoy kapam lumbakan. Ujian pap smia hitu paralanon 5 minit ya. Konopok keputusan onsoy akau kasih paparalan ra ujian pap smia talu tahun ihondo. Konopok keputusan ujian pap smia muyun ika onsoy akau kelimanin aparalan ra pemeriksaan am rawatan rayus. Wangon, ingai inan am salupanan muyun, woino pambal ra ujian pap smia.

Lembangan Maliau atau Maliau Basin dan Lost World of Sabah, yang khazanah alam Sabah yang berbeda-beda maka hargaan. Maka keadaan geografina pinaka kaha akahea 580 makaulu kilometer pasagi kaluhaanna maka rangibu 670 maka 5 meter kalalomanna. Ia terjari hekasean gusung maka batu pisak patokon pareo. Harak-harak katapukan min dunia luasan min tadda maka naungan ibuan flora maka hatusan fauna ya ahunit na tabak. Rakayu-kayu na ama pagtumu lambangan Maliau maka runia luasan ia na soang Maliau ia pasu 7 soang kinabatangan. Tulu palkala utama kalanuan lembangan Maliau ia na but lotung bohe pasu pareo Maliau min kalangkawan sangpu makawaluk meta maka kahinangna pinaka anak haronan pitu tingkat ruisap tahik dinum munsut rakayu-kayu na tahik bohe ringin ia nia masabah. Matahun sangpu maka siam-siampu maka pitu lembangan Maliau diwantuk salaku kawasaan rizab perlindungan hutan kelas 1. Maka min sandru baina dibuka selaku eko pamasialan hal santonga min kalanuan kawasaan inaani min jari tanda maka harua hinang pinakuihan yaitu pasod niko abanna atau nyonan jungle trekking maka nganda magkaginisan manuk-manuk.

0: Neugott Vinassi.
1: Neugott Vinassi.
2: Hi, isoy Janel Spaji. Pakinangaw no, doko sa himbahan, Boss Karazan.

adahivai peneum pangazan. Hai, Izol, Izande Evelyn Ibin. Tamoy mo makinungaw kasahimban toko kyo inoikot vinasi katahuanan.

lahan mingkikit mamaguno vai. Tutumon pipe na opiot opongo mamaguno dino. Hiungan pinggan mangkuk mamaguno mimpun kivai. Guno no vai asam ina timung montok manunguh tanom om mamahiung kulita. Guno no vai kino hiungan sada manuk kino tuan tuvauva montok panunguh tanom. Sosoan memelisa pipe montok mintong nungkivan hobu om sikapon no mengumbasi dino. Kada kahait mimpodu. Pemaguno no kakamot okikit vai montok mengingkuang kapembalasan pilotilik.

0: Kopi Vosian tabi Malaysia Madani kinongo di Zuti Abal mentad Sabah VFM kopo guna po ngatu da Abal. Pontodon o sistem teko kelalahan o keundangan pavakason o kepetutan do tuhun ngawi om adat. Kalajak misempu mengipop pengeputan baik ISO kasagaan Abal Pemponu. Duw orang undang-undang toy RUU pinahan toy idun Sabah montok memantod do kelalahan undangan Sabah om lagi mengiho kepetutan do tuhun ginumuan i umohigan isi bo undang-undang om adat do kotihombus ajamin. Iho nepo nga RUU pewarisan harta orang Islam 2026 om RUU ku tuhun memasok pogun 2026. Minabawas si Montili Kapalintan, kinaisanon ng pemuhaminan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, RUU kagumpit dokut tuhun memasok pagun 2026 sebagai hang kisususan id pinggisaman papavakas om papain sabat ning kokoton do kotinanan no komoy. Namot montok RUU pewarisan harta orang Islam 2026 sebagai iho di koiso nagi id Malaysia kitu duvan menguhud om papisamo penainaan kapatungkusan. Montok menghiyoko so kepatutan da walis sabino da tinimungan tonga bohingkang miaga da tanak no duanan mohoing o mijeho imo maguno kotihombus da o gempi. Kepobian ko gempit kahasan nga tinodo montok mengibad kantakan pagokupan kuma kotos om kepatutan kuma bogizan di kikopatutan kotemo da kotos tungkus. Namot iho kinapahan tazan da ar UU tay rang undang-undang ku tuhun memasok pogun 2026 om RUU mohoingon uvang mohoingon tuhun memasok pogun om mohoingon kampung 2026 kinomoy sebagi hang teponsol montak memantod do kelalahan no kondangan adat id Sabah. Minabosi mohoingon kepayahan APCO Malaysia Dr. Peter JR 19 kopangin baguvan diho popotonda dingkai poguhudan di hobi kababagu ohud om kiva inuhi. Papangku biho do poguhudan mahik inuhud ni kokoton do kut kopay maganan do luyal tuhun memasok keponjulan proceeding pengimpau teknologi om nagi guys tonudon pintahang kogempit to guvangon do mohoingon kampung om mohoingon tuhun memasok pogun. Namot montok RUU mohoingon uvang, mohoingon tuhun memasok pogun o mohoingon kampung 2026. Minabosi sido, RUU diho papatonda dingkai hobi atahang kogempit mamadadi, toguvangon, timpu kotainan, kotulan koiman om pemupusan pinomodo dizan dobu antuhun magigizon. Minangatag nogi i Dr. Peter do keponjulan ababazan panakan sijil kompeten pentensi om kopay maganan mahik do Institute Pinghudan kut tuhun memasok pogun montok menghiokozo do keponjulan undang-undang kapabaguliti do avasi kapanaon. Pengkawasan do PDRM Sabah o kalajak mengipop pengeputan panakan vaig aiso kasagan om menguzas hinominon pinava aiso kasagan toy setinggan id kinaisanon alamesra gisam telipok. Minabosi guluan polis Sabah Datu Jauti Dikun kalajak misampu songovian do kopisan vaig Sabah diho susu tenon do ponoihian tikin tadau montok mengiho kozo do ISO pengeputan mahik pipe.
1: Pihak PDRM bersama dengan jabatan-jabatan lain, terutama sekali jabatan air, jabatan listrik, sedang melaksanakan operasi membentras penyambungan haram air, yang mana telah bermula pada 15 hari bulan ini, dan kita telah membuat pemutungan ke atas banyak saluran air yang dibuat secara haram. Dan dia akan dibuat secara berterusan.
0: Nebos di Datu Jauti iti id kepaihan kepabalan kahapas pitimungan buhanan da guluan polis Sabah id Kota Kinabalu. Nebos isido gisambay na diti apatuhun itinan pinata kumina da kaupisan baik Sabah montok hang undang-undang. Kalajak diho nga papagumpit na gida pamulisan hamin si Van id kinesinon hinaminon pinava aiso kasagaan. Di paghuhuy diho id pason di Datu Jauti pinapayho da police contingent Sabah nakapasuat gontob panguhanan case bahang upadam taho titik himo duwa piatus nakatahib da dimpoton anang upadam himo piatus montok timpu mantadbuhan kaiso gisambuhan ko anam taon diti papagampit bahong ngaybu tahong atus tahong upadam iso kalatas panayzukan nahantoy da nauhanan. Minabosi Datu Jauti isuang timpu na kamoy kopisan panaisukan ko iman kahasan nakotik JSJN na kapaswat gontob na tudu bahong padam sizam titik sizam iso piatus. Nakatahib din potondo pangintangan kabuon ko iso KPI bahong wapod piatus. Disangyan duvongaybu himangatus tung panamapat mantan duvongaybu bahongatus anam wapodam tohu kalatas panaisukan do nahantoy tinudo idkot. JSJN Sabah nga nakapaswat na gino bahungay buto ngatus tahong padamimo pinamagakaman montok timpo di isoy kampay no tahong padambaho na tantaman montok case pomogomuvan dadah katahib iso kilogram yang pay gatang tainsanan pinamagomuvan sinomo do 260 tahong lizang ringgit namot iho pinapapanaw o kopisan po na isukan ko iman kahasan JSJ do duvongay bu o nam ngatus yung mga padamtu kalaja iminogovit kumina tahungay bu atus apat ng padamapat pinamagakaman namot montok na kopisan po na isukan ko iman kahasan commercial sa ginumus isam ngatus vahungopod pinanungadan pinapanaw miyang paisay bu apat ngatus apadam sisam pinamagakaman kinalugian don tadonon ko iman kahasan commercial in Sabah sinomo kadampot tung padam sizam titik tahu himo lizong lingit abaliti sumahimbo mantad Sabah VFM kosaimban boss kadazan
2: kakal ko po makinangaw abal itpogun
0: kamuntilian pinagangan suang pogun ang balanja kaganapan ko po si Zon toy KPDN lan kudat minamo gundap penginaman memuhasa bakang ki subsidi maza obstiris apatitik ay sa idpulo Sibogo, Pulau Banggi. Pinanugkuan mi sempu biampay na tinimungan pulis marin wilayah apat diho minagovit kumina pinamogamuvan apat ngatus tahong padam 2 kilogram gula tahasaw apat ngatus bahu kilogram tumaw pagansak om 2 ngatus opod kilogram tapung gandum ipinopi da ay sa lisin id kinesanon kavaygan akumoy. Pinapahoy mohoy nga nupisol papavakas kwasa uvang KPDN kudat na Zatul Shima Karim songhun kusay kinaisonon tinan montok manakaday panaisukan tumanud akta pantamangan konuan bakang o panam sizam o nga panam iso na motayin sanan bakang tamangan di kogompit ginamu da bogisan KPDN om onuon ohang sumusut tumanud kapobian undang-undang di pinapakas kwasa. Oponsol o kagumpitan kapulokis do tama doid poni dangan sinabi sosial om don sondi do dasanak it kalalahano miadang. Minabosi Montili Konduan, kohidasan o pagkangan tuhun nga visaba Datu Julita Majungki. Kotinanan paganakan di tapantod, mamaguno ko po mu anan do tina om tama, ipainggunop tamay mo montok tumaguvang panginaman kababago. Na boss na si Daiti ontok pinapoy magon na panandakan tadao tama na zatan pogun Sabah duvang ay buduvang punam onom kinuhuvan nindama koginavan na tama id pinampang. Minabos si Datu Julita nindama na songuhun tama okon ko tukuan maza ning kokoton toy pinuavangan sa bahik diho maza inupus kahubukan om kagampitan kumapaganakan. Mantadiho, pinaso o tama ngavi mo'y napapahivang hobi ginumu timpu miyampay na tanak ngavi om dumadi tiyuvan doid kapamogunan teknoloji id kalalahano di ohi o huduk. Ababazan pinaso do LPPKN Sabah miyampay

Magondinadi sebagai Panglima Wilayah Laut 2 di Kavavagu. Suminovohi di Laksamana Muda Ivan Mario Andrew. Imi mang pinsin untuk kotu vohan Kavahumikot. Abamazan pepetak menerima kalajak kotong penem onom i sandakan diho pinai Magondi Panglima Armada Timur Laksamana Madia Dato Kheir Junaidi Idris. Minongomi zihat hizab kepemu anan disido pinapayo i Laksamana Muda Jamaluddin peguhudan kepanaun kelejak omdegi kepotondaan do kotos TLDM id kebaigan Sabah do dizondo vinakas kepenguhuanan tegazo disido kogempit negi sido do pepavakas to guvangon do tinan ketundunan pengenakan tindungan susumangon toi bakat mawilah dua montok pegangan do pu susumangon om pengenakan namo diho. Pinapobos il Laksamana Muda Ivan Mario kahansanan paimpanu kuma kepemu anan kebabagu da Panglima Wilayah Laut 2 pepetiamus kantasan tafasi da Mawila 2 montok menamong kebentugan kevaigan pogun. Memahuda Universiti Malaysia Sabah UMS da atus sepenemtu penakadai mongia montok memantod da kekuasaan impon membasa menuat omongguntem tai tahu M makiki ia penonduhian pembida in pagunditi. Masa the Bengkel Training of Trainers Program anak kita tai PAK 2026 onuan o memampazat no kepintahangan kogempit kebahan pedagogi on profesionalisme paguhui paizonon in onam kepadam nuvasikul in petotongkop Sabah. Mina bos imohingon menonaizuk Dr. Jupri Bacotang pinghudan diho mengiho do panakadai menginya do petonda dumadi do mengunguhan kelala no kreatif penonduhian pain bidak tahun duva in opadam himo upis pembelajalan uvang in pemupusan kinongo zu povagu iti tuhu da abal pentadon o sistem kondangan pavakason o kepetutan do tuhun ngawi om adat kalajak misampu mengipop pengeputan baik aiso kesegaan. Hingga kali tiap bal mentan Sabah VFM I Nuhudi Ramhanizan Jahamin mentan bogisan berita ehwal semasa om pindadahin Lloyd Bos dok adazan di Louis Jalin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati kopi wasian.

Nabay no jam ko onom himo pada miso minit dong sebabit pagunta ko patimusan kumiyang pay hazo di heri oyo pimpasi id kaposizon.

Tebai no tebai kong abinai kon timpu do menuhuk pakio ni san dia zu hozo pihi masa do kapabalan sosial TikTok TikTok om lagi WhatsApp semua nu lagi dari Facebook. Adi mai da au ambanan tebai kong abi kopi bosian dia Clementina Pang Laura Kunus Jimmy Saul Julius dia zu pihi hozo dia zu na kapagu kau ni kuditi. Masa ada TikTok i Jimmy Saul Julius hangat kudi ina di Piloling Flora Kunus mantan di Herman Isip Insan tadau kopis kopi so zito Omi Clementina Pang memihi hozo di Charles Loginon hangadon do tambahut kina otokou.